0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
2: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
3: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
2: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriyadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meres Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: Salah satunya pengaturan mematuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita Pak Wadi selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami dinas perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
10: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam.
13: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita mau melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
13: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Khotib.
16: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan sesuatu itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
15: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
17: Selamat pagi pendengar, sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
18: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lupuan karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga banyak pengurusan. Jadi mereka nanti masuk di sini.
17: Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Joaquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali mendengarkan Pro 1 Nunukan bersama kami di program Nunukan pagi ini.

0: dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Satu Nunuka.
1: Pendengar, satu informasi saya hadirkan dalam segmen Kidung Kristiani. Iman, solidaritas, dan pemberdayaan jadi kekuatan komunitas Tuna Daksa Kristiani. Iman, solidaritas, dan pemberdayaan menjadi tiga pilar utama dalam membangun kehidupan yang lebih bermartabat bagi penyandang disabilitas, khususnya Tuna Daksa Kristiani. Hal tersebut mengemuka dalam program Komunitas Bicara yang menghadirkan Ketua Persani NTT Serafina BT sebagai narasumber. Dalam dialog tersebut, Serafina BT menegaskan bahwa iman memberikan kekuatan bagi penyandang tunadaksa untuk tetap optimis menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Menurutnya, keyakinan kepada Tuhan menjadi sumber harapan yang mendorong setiap individu untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Serafina mengatakan dukungan sesama anggota komunitas mampu menghadirkan rasa percaya diri dan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Ia menjelaskan bahwa komunitas Tuna Daksa Kristiani tidak hanya menjadi ruang persekutuan rohani, tetapi juga wadah saling menguatkan dan berbagi pengalaman hidup. Melalui solidaritas, anggota komunitas dapat merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan. Menurutnya, akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja harus terus diperluas agar penyandang tunadaksa dapat hidup mandiri dan produktif. Melalui penguatan nilai iman, solidaritas, dan pemberdayaan, komunitas tunadaksa Kristiani di Nusa Tenggara Timur diharapkan semakin berdaya, mandiri, dan mampu menjadi agen perubahan bagi terwujudnya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan. Tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran gereja. Selamat mendengarkan.
4: Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Allah adalah kasih.

0: Kakek, nenek, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, selamat pagi, berkah dalam.
1: Selamat pagi.
0: Mari dengan rendah hati, kita bawa doa-doa syukur kita, permohonan dan harapan kita dalam Ekaristi hari Minggu biasa yang kelima ini. Kita diutus menjadi terang di tengah dunia sebagai garam dan terang Kristus. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita agar layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi garam dunia yang menggarami masyarakat di sekitar kami.

Engkau menghendaki kami menjadi cahaya dunia yang menyinari masyarakat di sekitar kami agar dapat menemukan jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati.

Engkau mengendaki kami menghampakkan diri di hadapanmu agar dapat membawa masyarakat di sekitar kami menghadap Engkau Allah yang benar.

0: Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan cahaya hidup sejati. Kami mohon terangilah hati kami, agar semakin mengimani sabda Putramu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahayamu bagi dunia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga."

0: Nenek, kakek, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, selamat pagi. Apa kabar? Ada yang baik, ada yang luar biasa. Syukur pada Allah, sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa baik. Apa kabar? Luar biasa baik. Ada yang tahu baik singkatan apa? Kalau ada yang tahu, nanti saya beri hadiah. Satu kali salam Maria. Baik, menurut saya singkatan dari bahagia aku ikut Kristus. Apa? Bahagia aku ikut Kristus. I juga bisa ikut, bisa imani. Karena Kristus sendirilah, maka kita bahagia. Dan semuanya menjadi baik. Minggu yang lalu kita diajak merenungkan sabda bahagia. Dan sabda bahagia itu tidak hanya untuk kita nikmati sendiri. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus melanjutkannya. Agar kita pun melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan-perbuatan baik itu wajib dilihat orang. Bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tetapi supaya nama Bapa di surga dimuliakan. Itulah makna baik. Bahagia aku ikut imani Kristus. Dan karena itulah hukumnya wajib, kita juga menyatakan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan ini. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tuhan tidak bersabda, jadilah garam, jadilah terang. Kalau jadilah garam, jadilah terang itu baru proses untuk menjadi. Tetapi Tuhan kita bersabda, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dan itulah jati diri kebaikan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Para ibu pasti hafal dengan garam. Fungsi garam setidaknya ada 4 di permenungan saya. Yang pertama, garam itu menyedapkan makanan, masakan. Dulu kalau ibu saya masak dan lupa menaruh garam di masakan, maka masakan menjadi cemplang, menjadi hambar, tidak enak. Maka pada waktu masa Prapaskah, lalu kita pantangnya garam. Supaya apa? Kita mengurangi rasa sedap, rasa nikmat yang kita makan sebagai bagian dari persembahan kita untuk pantang dan puasa. Fungsi yang kedua, di zaman Yesus sangat jelas, garam itu mengawetkan. Ikan-ikan yang ditangkap di Danau Galilea diawetkan dengan garam untuk kemudian dikirim ke tempat-tempat lain, bahkan sampai di Roma, supaya awet, diawetkan dengan garam. Yang ketiga, kita mengalami fungsi garam. Ada yang tahu yang ketiga apa? Garam menyedapkan, mengawetkan, dan dalam liturgi kita mengalami ada doa. Kalau ritus tobat yang dipakai percikan air suci, lalu ada doa di sana. Sebagaimana engkau ya Allah memerintahkan kepada Nabi Elisa untuk menaburkan garam dan dicampurkan pada air yang sudah diberkati, agar bisa mengusir roh-roh jahat dan membuat orang yang dipercii air suci itu yang sudah dicampur garam tahan menghadapi serangan-serangan setan. Doanya seperti itu, dan itu sangat jelas di dalam Injil, di dalam liturgi kita. Garam mempunyai fungsi yang sungguh indah. Dalam zaman Yesus juga garam dipakai sebagai salah satu sarana untuk persembahan di bait suci Allah. Fungsi garam yang baik itu melekat juga dalam diri kita sebagai murid-murid Kristus, dipanggil untuk memiliki daya tahan, dipanggil untuk menyedapkan suasana kehidupan ini dan bukan merusaknya dan menghancurkannya. Kita dipanggil untuk berani melawan serangan-serangan kejahatan. Saya mengalami di suatu paroki, ketika percikan air suci, mereka tahu dicampur garam, gak mau air yang nempel itu membuat dirinya asin, lalu waktu diperci'i malah menghindar. Nah, berarti serangan setannya gagal di situ ya. Padahal ini diperci'i air suci supaya bisa melawan serangan setan, tapi begitu diperci'i air suci malah menghindar. Barangkali yang membuat dia menghindar itu setan-setan yang ada dalam dirinya. Kekuatan-kekuatan jahat yang tidak mau orang yang sudah menjadi murid Kristus ini sungguh-sungguh menghayati fungsinya sebagai garam. Terang kita tahu semua. Tidak ada orang menyalakan lampu lalu ditaruh di bawah tempat tidur, bisa-bisa nanti terbakar. Lampu ditaruh di atas tiang lampu untuk menyinari kegelapan. Dan itulah perbuatan-perbuatan baik yang secara simbolik digambarkan melalui jati diri garam dan terang. Perbuatan baik macam apa yang harus kita buat sebagai murid-murid Kristus? Bacaan pertama menunjukkan kepada kita melalui kitab Nabi Yesaya yang memberi contoh-contoh perbuatan baik yang semestinya kita lakukan sebagai orang Kristen Katolik. Memberi makan orang yang lapar, memberi tempat tinggal kepada orang yang tertindas dan tunawisma, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Alih-alih memalingkan muka kepada saudari-saudara kita, kita dipanggil untuk menyambut mereka dengan penuh kasih persaudaraan. Dan karena itu Nabi Yesaya mengatakan, kalau itu sudah kamu lakukan, ditambah dengan tidak menindas, berlaku adil, tidak menunjuk-nunjuk dengan jarimu dan memfitnah orang lain, maka terangmu akan bersinar laksana fajar. Mari sebentar kita menghayati perbuatan baik yang sederhana seperti ditawarkan Nabi Yesaya. Penuh kasih persaudaraan. Caranya bagaimana? Kita mengenal 3S. Senyum, sapa, salam. Coba dengan kiri kanan tersenyumlah. Sapalah, hai, berilah salam, salve, berkah dalam, shalom. Ketika mengatakan shalom dengan lemah lembut, shalom. Karena apa? Intinya sama dengan salve, damai, sejahtera, berkah dalam. Kalau orang bilang shalom sambil membentak, shalom, lu shalom kok membentak-bentak? Shalom, salve, berkah dalam. Endingnya senyum. Tidak ada orang bilang berkah dalam, sambil mencucu, sambil mendelik. Kasih persaudaraan yang paling sederhana itu kerap kali hilang dari tengah-tengah kita. Laksana garam menjadi hambar. Karena orang dikuasai kebencian, prasangka buruk, dendam. Dan kemudian menghancurkan siapapun yang berbeda dari kita. Hancurkan. Itu bukan ciri garam dan terang. Kita diajak untuk berbuat baik. Mulai dari yang sederhana, syukur-syukur bisa melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Yesaya. Yang di dalam Injil, Yesus bahkan mengekstrapolasikan tindakan-tindakan baik itu. Saat Yesus bersabda, kita baca misalnya dalam Injil Matius bab 25 ayat 34-36. Memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menerima orang asing, memberi tumpangan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit, menengok mereka yang dipenjara. Itulah perbuatan-perbuatan baik. Sebagai wujud kerahiman yang mestinya kita bagikan sebagai garam dan terang. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia menghayati jati diri sebagai garam dan terang. Perbuatan baik bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita. Tetapi agar nama Tuhan dimuliakan, berkatnya dicurahkan untuk hidup kita melalui kasih persaudaraan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah sekarang kita perbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
1: dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Kita adalah garam dan terang dunia. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang dunia.
2: Bagi pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis, Bapa, sadarkanlah para pewarta Injil bahwa Roh-Mulah yang berkarya dan menyapa hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi relawan yang mencurahkan tenaganya demi kemanusiaan, Bapa, dampingilah mereka yang dengan sukarela bekerja demi kemanusiaan, baik yang berkarya di Indonesia maupun di negara asing. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi para petugas kesehatan, Bapa, berkatilah karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sakit. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kami, Bapa, perkenankanlah kami menghampakan diri dengan mau memahami serta ikut serta menghayati suka duka sesama kami, terutama bagi mereka yang tertimpa bencana di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Universal, semoga anak-anak yang menderita penyakit tak tersembuhkan beserta keluarga mereka menerima layanan medis dan dukungan yang dibutuhkan, tetap kuat dan berpengharapan. Marilah kita mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Indonesia. Semoga para jurnalis memperoleh jaminan keamanan dalam mencari fakta dan mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa. Marilah kita mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa pribadi kita, ungkapan syukur, harapan, dan permohonan kita. Marilah kita mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepada-Mu takkan dikecewakan. Kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami, berilah kami berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan.

0: Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahimu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami.

Sungguh kuduslah Engkau Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, bersama semua uskup serta rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Amin. Kita teguhkan pujian dan syukur kita dengan menyanyikan doa Bapa kami.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

0: Semoga percampuran tubuh dan darah yang akan kami sambut ini memberikan kehidupan abadi. Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sumber kekuatan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun dengan cinta yang besar. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Amin. Perayaan Ekaristi akan segera kita akhiri. Kita diutus untuk menjadi garam, menghayati jati diri kita sebagai garam dan terang dunia melalui perbuatan baik kita. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih kepada para petugas yang telah melayani dan mempersiapkan Ekaristi ini. Terima kasih kepada Televisi Republik Indonesia yang menyiarkan perayaan Ekaristi ini. Semoga juga menjadi katekese dan pewartaan di seluruh sudut Nusantara ini. Mari kita mohon berkat Tuhan.

Pendengar, baru saja Anda mendengarkan siaran gereja, dan siaran gereja tersebut adalah sebagai segmen terakhir sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Prosatu Nundukan dalam program Nundukan pagi ini dari tadi pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nundukan siang ini. Pastikan untuk selalu update informasi di rri.co.id dan dengarkan selalu siaran kami baik melalui terestrial ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi pendengar.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program satu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan siang hari ini melanjutkan kebersamaan kita. Hadir bersama kami tim Nunukan Siang. Menyapa Anda untuk di edisi siar hari ini di hari Minggu. Yeay, weekend lagi ya di tanggal 7 Juni 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti paket siaran anak ya edisi hari ini dengan sebuah judul akan disampaikan terkait manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Selamat siang untuk adik-adik semuanya. Semoga untuk di kesempatan siang hari ini semuanya sudah bangun ya, sudah mendengarkan pantau siaran RRI dulu kan bersama kakak yang bertugas pastinya. Kita dengarkan bersama yuk, seperti apa tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan kata teman-teman kita.
5: Halo teman-teman, saatnya kita ikuti Radio Anak Cerdas.

Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi nih bersama Richard di acara siaran anak. Di hari Minggu yang cerah ini, apa saja kegiatan kalian? Pasti banyak dan seru kan? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, sehingga bisa melakukan kegiatan seru itu. Minggu ini Richard mau ngajak teman-teman untuk belajar tentang manfaat tumbuhan dan banyak lagi. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu untuk kalian.

0: Permainan apa itu? Mengganggu aku main game saja.
1: Tanya, jangan main game aja kerjamu. Ini gabung sama kami mentorik tambang.
0: Hari gini masih main gitu? Enak lagi main game online.
1: Rizky, Rizky, belum tahu gue nih permainan begini yang seru.
0: Ah, itu kan permainan ketinggalan zaman. Mana ada serunya? Seru lagi main game online.
1: Siapa bilang? Makanya ikut kami main. Biar kau tahu serunya.
2: Main game online asyik, tarik tambang juga seru. Kekinian tanpa melupakan permainan tradisional.

Teman-teman, apakah kalian tahu apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan atau sumber makanan dan minuman, juga untuk bahan bangunan serta bahan kerajinan dan lain-lain. Jadi, kita harus selalu menjaga kelestarian tumbuhan-tumbuhan.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas, dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia.

Tanaman, tumbuhan adalah sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Pada tumbuhan terdapat bagian yaitu ada akar, daun, batang, buah, dan juga biji. Fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu bermacam-macam dan sangat berguna bagi tumbuhan itu maupun makhluk hidup yang lain. Akar pada tumbuhan berguna untuk mencari air dan membuat tumbuhan berdiri kokoh. Daun pada tumbuhan berguna untuk proses fotosintesis dan masih banyak organ lainnya.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Asnya,
1: kepala, pundak, lutut, kaki.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
1: Kepala,

ya teman-teman, tumbuhan apa yang paling kalian sukai? Apakah di rumah kalian juga menanam tumbuhan seperti bunga atau pohon buah? Ataukah kalian pernah menanam bunga di sekolah? Wah, keren ya, pasti semua tumbuh subur. Kalau Richard sukanya menanam pohon buah seperti murbei, yaitu sejenis buah beri yang sangat enak, berwarna merah dan ungu. Rasanya sedikit asam dan manis. Buah mulberry atau murbei mengandung vitamin K, kalsium, dan zat besi yang sangat baik untuk membangun tulang yang kuat.

Masih bersama saya Richard di siaran anak. Tumbuhan selain bermanfaat bagi manusia, tentu juga sangat bermanfaat bagi hewan. Tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka memancing hewan-hewan untuk datang seperti belalang, kupu-kupu, dan burung.

Nah teman-teman, kalian pasti punya banyak tumbuhan di rumah. Perkarangan rumah tentu akan menjadi sejuk dan asri. Tetaplah dirawat ya, agar semakin subur. Oh iya, tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara siaran anak. Saatnya Richard mau pamit dulu ya. Kita bakalan jumpa lagi di hari Minggu yang datang. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan siaran anak di hari ini. Oke, kita ketemu lagi nanti ya. Sampai jumpa.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik, masih bersama kami tim Tunukan siang ini yang bertugas untuk Anda pendengar. Selamat siang kembali yang sedari tadi sudah bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaan Anda. Kami lanjutkan dengan ragam informasi seputar tempat wisata yang seru, asik, dan ini wajib ada di list liburan Anda. Ya, apalagi tempatnya aman juga dikunjungi untuk anak-anak yang punya rencana mau liburan, kemudian waduh ada bocil nih ya, ada anak-anak yang pastinya ini juga menjadi perhatian para ibu, para bapak yang memikirkan seperti apa untuk membuat liburan jadi menyenangkan dan aman pastinya juga untuk anak-anak. Kami hadirkan untuk Anda pendengar, kita awali. Kali ini saya ajak Anda jalan-jalan kemana ini? Wah jauh ya, kita ke Bali dulu yuk. Di sana ada Bali Safari dan juga Marine Park. Dan pendengar, destinasi yang satu ini pastinya ramah untuk anak-anak. Anda bisa jalan-jalan ke Bali Safari dan juga Marine Park. Selain di Bogor, tempat yang dingin, sejuk, banyak tempat wisata aman untuk anak-anak di sana. Nah, di Bali juga ada Taman Safari yang bisa dikunjungi. Tepatnya ada di Pulau Dewata. Berbagai jenis satwa mulai dari kuda, zebra, gajah, jerapah hingga hewan buas ya seperti macan dan harimau. Ih, takut. Nah, ini bisa dijumpai di objek wisata ramah anak di Indonesia. Dan tidak hanya itu juga, ya dengan mengunjungi Bali Safari dan Marine Park, Anda juga bisa menyaksikan pertunjukan budaya serta mencoba berbagai wahana permainan anak-anak yang akan membuat liburan bersama si kecil makin seru pastinya. Wah, ya. Nah, ini komplit nih. Ada taman safarinya, kemudian juga banyak sekali tempat atau juga wahana permainan anak ya, bisa menjadi salah satu list tempat liburan Anda untuk ajak anak-anak liburan pastinya. Kami hadirkan informasinya siang hari ini masih seputar tempat wisata ya. Kan kami lanjutkan setelah yang berikut ini.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas, dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

0: Masih dengan informasi seputar wisata ya. Kita wisata dulu, jalan-jalan dulu untuk di weekend ini. Nah, berikut pendengar, ada tempat wisata The Ranch di Bandung ya. Di mana tempat wisata yang satu ini juga menjadi rekomendasi destinasi wisata ramah anak pastinya. Dan objek wisata The Ranch yang berlokasi di Bandung ini tidak sekedar menawarkan ruang di alam terbuka dengan pemandangan asri serta atmosfer yang segar, namun juga berbagai aktivitas seru yang bisa Anda lakukan bersama si kecil. Dan salah satu aktivitas terpopuler yang bisa dilakukan di objek wisata ramah anak di Indonesia yang satu ini adalah belajar menunggangi kuda. Waduh, ya kapan lagi nih, langsung kepada si kudanya. Nah, anak-anak bisa mencoba untuk menunggangi kuda. Tidak hanya itu ya, masih banyak hal seru lainnya yang tersedia di The Ranch, seperti ada fasilitas outbound, kemudian juga berbagai kelas-kelas kreatif untuk anak, hingga restoran untuk kulineran. Wah, ini nih, pasti nih yang juga bingung, pengen liburan sekali-sekali lah, seperti itu ya, bawa anak-anak, namun tempat yang seru, yang ramah untuk anak juga pastinya, itu di mana ya, ada di mana ya, jangan jauh-jauh lah, liburannya masih di Indonesia saja. Untuk bawa si kecil pergi liburan ya, untuk di di tahun ini pastinya. Oke, untuk Anda masih seputar tempat wisata yang ramah untuk anak akan kami hadirkan ya, masih di program musik dan informasi siang ini.
1: Bu, Pak, parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, jangan parkir situ, Bu. Parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
2: Ih, apa sih, Mas? Sana. Ribut betul, Pak. Minggir sana. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
1: Duh, Ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
2: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa Masnya yang sibuk?
1: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya Ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dengan maaf ya, kami hadirkan untuk siang hari ini. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Apa kabar untuk Anda siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik pastinya, moodnya juga bagus ya. Kemudian untuk hari ini, segala sesuatu yang sudah menjadi list rencana Anda akan Anda lakukan untuk di weekendnya, semuanya berjalan dengan lancar dan juga hasilnya sesuai yang Anda harapkan. Baik pendengar, kami kembali hadirkan informasi. Lagi-lagi masih tempat wisata dong ya. Tempat wisata yang satu ini juga menjadi rekomendasi wisata ramah anak di Indonesia adalah Farmhouse Lembang. Pendengar, ada banyak sekali wahana rekreasi dan hiburan yang tersedia di Farmhouse Lembang, termasuk juga kawasan yang dirancang dengan rumah-rumah mini seperti dalam film Hobbit. Selain dikenal sebagai objek wisata ramah anak, Farmhouse Lembang ini juga dikenal sebagai tujuan wisata yang instagramable ya. Kami hadirkan untuk Anda. Saya penasaran ya, kalau masuk di rumah mini Hobbit ini seperti apa rasanya, seperti apa keseruannya. Tampak dari depan aja, wah unik nih ya, amazing. Seperti itu harus masuk ke dalam untuk dicoba suasana kalau di dalam rumah mini ini seperti apa, dan di rumah sendiri juga seperti apa. Untuk adik-adik juga yang kalau dengarkan, nah ini bisa menjadi masukan referensi barangkali seperti itu ya, bisa disampaikan ke ibu ayahnya untuk menjadi list tempat liburan, tempat wisata selanjutnya. Wah, masih di program musik dan informasi siang hari ini juga seru-seruan bersama kita dengan ragam informasi seputar tempat wisata ya yang ramah untuk anak.

Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange.

0: era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan duka.
4: Ini kisah tentang aku.

satu informasi tempat wisata ramah anak terakhir kami hadirkan untuk Anda. Wow, kalau tempat yang satu ini perlu ya untuk menjadi salah satu list tempat wisata aman ramah untuk anak yang patut dicatat nih. Nah, adalah Trans Studio ya, ada di Bandung, jadi yang juga merupakan salah satu destinasi wisata ramah anak. Dan pendengar, tempat ini menawarkan berbagai wahana seru seperti ada Magic Corner, kemudian Dunia Lain, Giant Swing, hingga Racing Coaster yang menghadirkan pengalaman bermain yang menyenangkan sekaligus penuh petualangan bersama orang-orang tercinta. Dan saat staycation ya, bareng keluarga, bareng ayah, bareng ibu, anak-anak dan kakak adik yang lainnya, seperti itu bisa juga langsung colek-colek juga nih si The Trans Luxury ya, yang ada tempat untuk penginapan di sebelahnya, di sekitar situ ya, jadi lebih aman lagi lah ya kalau Anda ingin berkunjung ke tempat lainnya masih di sekitaran Bandung pastinya. Oke, kami akhiri untuk di program musik dan informasi, informasi seputar tempat wisata yang kami hadirkan untuk Anda siang hari ini, tempat wisata yang ramah aman pastinya untuk anak-anak. Dan kami ajak Anda pendengar untuk update informasi olahraga berikutnya ya, akan kami hadirkan langsung dari Pro 3 RRI tepat pukul 12 siang hari nanti.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky. 1-0 and 2-0
1: in 1991 tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Bruno nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: yaitu Euforia Piala Dunia 2026. Animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang kalau lalu, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dalam materi tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara

0: Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
1: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
2: Bisa bertambah, Mas.
1: Bisa kalau penjualannya.
0: Belum lagi keterangan menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey dan pelan tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Akademia tahun 2026. Mereka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
3: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
4: Breaking news.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
5: Subianto. Ini sangat besar dan ini tidak membutuhkan dalaman bagi dan kita itu berikut pemerintah pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di tabanan ini nanti kemampuan sekolah. Atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang ini 270 di tempat ini.
6: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
5: Ya.
6: Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dan kabupaten dan provinsi tersebut.
5: Ya.
6: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, ini kota, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga, kabupaten, dan
5: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya, itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan nanti bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya, bagaimana caranya juga bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya dibaca. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
6: Rencananya semua kabupaten satu kota
5: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras. Siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu mencintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat kamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar dengan baik. Menghormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik dengan orang lain. Sopan santun. Sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain, untuk hidup dengan baik, kerukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagusnya, jadi bagus kamu dulu diejek, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa diejek, jangan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang presiden pun sering diejek, nggak apa-apa. Yang penting hati dulu, ya. Hati kita baik, kalau kita diajak kita balas dengan sopan santun. Semakin dina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Karena kesulitan cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Tidak percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak-anak dengan sebaik-baiknya.

0: Santi Hong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
1: Pak. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah langsung dari Sugandha Vandiyadi, Sugandha Vandiyadi, Sugandha Vandiyadi, Sugandha Vandiyadi, Sugandha Vandiyadi, Sugandha Vandiyadi, Sugandha Vandiyadi, Sugandha Vandiyadi,

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh,
2: Saya masih merasakan gemeraran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
3: We have only 3-4 corners on the right side.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Holinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Holinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan dua pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan dua wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamennya setelah Wei, Japon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya
9: campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun feature-feature di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas.

Online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa resiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Baik, pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Siang. Halo, kembali selamat siang untuk Anda. Kembali menjumpai bersama di kesempatan siang hari ini di program Musik dan Informasi di edisi siang hari Minggu 7 Juni 2026. Hingga pukul 13 siang hari nanti, sambil santai untuk Anda menikmati istirahat siangnya atau juga saat ini sedang menikmati hidangan makan siangnya. Selamat menikmati saja untuk Anda ya, dan pastinya tetap update informasi bersama RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaan Anda. Kami hadirkan ragam informasi pendengar untuk Anda. Di antaranya informasi kami akses dari situs rri.co.id yang juga merupakan informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial bansos pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Pendengar, bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan Karmila menjelaskan bahwa seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana data tersebut mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan. Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan. Ia juga menambahkan penyaluran bantuan akan berlangsung selama sepekan yang dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Mei 2026, di mana bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan ada 4 liter minyak goreng. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar yang juga kami hadirkan untuk di kesempatan siang hari ini. Dan juga untuk yang ingin sharing informasi, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita ya, boleh Anda sampaikan di 0811531145 untuk informasinya boleh dikirimkan di via SMS atau juga WhatsApp.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katum biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu bentuk.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Baik, siang hari ini sampai pukul 14 siang hari nanti masih di program musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, dan di rangkuman reporter kita sudahi informasinya selanjutnya mendengar bersama kami tim Nunukan Siang. Ya, masih di musik dan informasi kami akan hadirkan ragam informasi seputar tradisi dan budaya juga kesenian tradisional untuk Anda hingga pukul 14 siang hari nanti.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Woi, Kak Dani. Ngomong aja dari tadi, ngapain? Daripada bengong, yuk kita beli sanggar.
4: Apa, Tik? Beli sanggar? Sampean kira aku banyak duit mau beli sanggar? Guyu kamu, Tik, Tik. Mau ngapain? Nari, main wayang.
3: Aduh, Kak Dani, Kak Dani, lupa aku ya. Kau baru datang di Nunukan nih. Bukan sanggar itu yang ku maksud, Bah.
4: Lah, terus?
5: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sanggar memiliki dua makna. Makna yang pertama, sanggar merupakan tempat pemujaan yang terletak di perkarangan rumah. Makna yang kedua, sanggar adalah tempat untuk kegiatan seni seperti sanggar tari, sanggar lukis, dan sanggar seni lainnya. Nah, jika Anda berada di tanah Kalimantan termasuk di Nunukan, Anda akan menemukan banyak sekali penjual sanggar dengan harga 1001 sanggarnya. Tapi jangan heran kenapa sanggarnya murah, karena dalam bahasa Banjar di Kalimantan, sanggar berarti pisang goreng.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Baik, saudara pendengar, di hingga pukul 14 siang hari ini ya, kami kembali ajak Anda untuk update informasi terkait tradisi budaya, dan kali ini mengenai keberagaman tradisi Nusantara yang tersebar luas di berbagai daerah. Dan di antaranya ada tradisi Rambu Solo dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang mana upacara pemakaman yang megah dan juga sakral ini bertujuan menghantarkan arwah leluhur menuju alam baka. Dan berikut pendengar, ada juga tradisi ngaben. Tradisi ngaben ini dari Bali, merupakan ritual pembakaran jenazah umat Hindu di Bali yang bertujuan menyucikan roh leluhur. Kami hadirkan informasi-informasi berikut untuk Anda di program musik dan informasi untuk siang hari ini. Selain itu juga pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda hingga pukul 14 siang hari nanti.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Mendengar tradisi lompat batu atau hombo batu, ya, ini tradisi fisik dan juga ujian ketangkasan para pemuda melompati batu setinggi lebih dari 2 meter sebagai simbol kedewasaan. Kemudian dari Gayo Aceh ada tari saman di sana yang merupakan salah satu tarian tradisional yang terkenal dengan kecepatan gerakan tepukan tangan dan juga kekompakan yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kami hadirkan untuk Anda informasinya masih di program Musik dan Informasi dengan informasi tradisi dan budaya untuk di siang hari ini. Selamat siang kembali untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, ya. Dan juga untuk Anda yang santai untuk di siang hari ini sambil update informasi bersama kami, boleh di sela-sela acara yang kami hadirkan bila mana ada informasi yang ingin Anda sampaikan atau juga untuk Anda ingin menyampaikan terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, seperti itu, ya, boleh Anda berkabar kepada kami di 0811 5311 9945.

tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyung dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

Pendengar, masih di kesempatan siang hari ini di program musik dan informasi seputar tradisi budaya. Kali ini ada tradisi sekaten, pendengar, perayaan tahunan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syarat dengan nilai sejarah dan juga budaya keraton. Dan dari Bali ya, ada tradisi subak, sistem irigasi dan pengelolaan pertanian tradisional yang berbasis masyarakat yang menjunjung tinggi keseimbangan alam atau Trihita Karana. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda terkait keragaman tradisi Nusantara yang tersebar luas di berbagai daerah untuk di siang hari ini dengan juga lagu-lagu daerah. Kita kembali dengarkan bersama ya, untuk Anda selamat siang dan selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Hasatu.

Ketipung merupakan salah satu alat musik Jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik Jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
2: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
1: Nela, apa-apa diupdate?
2: Iyalah Yud, kekinian lah pas sedikit.
1: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
2: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
1: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed Nel. Bijaklah dalam bersosmed Nel.
3: Roposan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan sepekan.

Pendengar, inilah Warta Sepekan edisi siar Minggu 7 Juni 2026 yang telah dihimpun oleh reporter RRI Nunukan. Inilah Warta Sepekan selengkapnya bersama saya Delita Reri.

0: Pendengar, menguatnya ringgit Malaysia membuat kebutuhan pokok warga Krayan semakin mahal. Mengingat warga di wilayah itu hanya memasok sembako dari negeri jiran Malaysia.
1: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, kini menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini dipicu menguatnya nilai tukar ringgit Malaysia yang saat ini mencapai sekitar 5.200 per 1 ringgit di wilayah Krayan. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan kenaikan nilai tukar tersebut berdampak langsung pada harga sejumlah kebutuhan pokok yang selama ini didatangkan dari Malaysia.
2: Nah, kalau di Krayan sekarang 1 ringgit itu sudah mencapai 5.000 lebih, 5.200 1 ringgit.
3: Ya, kalau ketergantungan kita dengan Malaysia mungkin ya sekitar 80% lah barang kan.
1: Menurutnya tingginya biaya angkut menjadi salah satu kendala utama masuknya barang dari Tarakan maupun Malinau ke Krayan, sebab distribusi barang masih mengandalkan transportasi udara yang membutuhkan biaya cukup besar. Selain itu, proses pengiriman barang dari dalam negeri juga membutuhkan waktu yang relatif lama.
2: Ya, kemudahannya yang mungkin yang lebih apa, karena kalau ke Malaysia ini kan cepat, kalau ke Tarakan, ke Malinau ini kan kadang-kadang 1 bulan baru tiba antri apa barangnya.
1: Octavianus menambahkan hingga saat ini warga belum memiliki banyak alternatif untuk memenuhi kebutuhan pokok selain berbelanja ke Malaysia. Akibatnya meski nilai tukar ringgit terus meningkat, masyarakat tetap harus membeli kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga karena subsidi dari dalam negeri masih terbatas. Salma Amin melaporkan.
0: Perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui.
1: Warga Krayan menanti perbaikan jalan darat antar kecamatan yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa tanah, kini berubah menjadi lumpur setelah diguyur hujan dalam beberapa waktu terakhir. Akibatnya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut juga terdampak. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan 2 orang operator alat berat asal Krayan Selatan telah dipanggil ke Malinau untuk membawa alat berat tersebut menuju Krayan.
2: Kita dapat informasi memang ada 2 orang operator dari selatan ini dipanggil ke sana, katanya untuk bawa alat itu ke dari Malinau ke Krayan.
1: Selain medan yang berat, perjalanan alat berat juga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Menurutnya, jalur darat Malinau-Krayan memiliki sejumlah titik yang rawan terhambat saat musim penghujan.
2: Mungkin 1 minggu yang lalu kah, itu sudah alatnya bergerak. Ya, mungkin ya sekitar 2 minggu lah, atau ya perjalanannya kan ya agak beda dengan alat yang lain kan.
1: Ia menambahkan saat curah hujan tinggi, Sungai Krayan yang berada di sepanjang jalur Malinau Krayan sering meluap. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat perjalanan alat berat, tetapi juga aktivitas transportasi masyarakat yang melintasi jalur tersebut. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan libatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan melibatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan darah pasien di rumah sakit tetap terpenuhi, terutama saat stok darah tertentu mengalami keterbatasan. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, mengatakan bantuan keluarga pasien menjadi salah satu solusi saat stok darah tertentu sedang menipis atau dalam kondisi mendesak. Keluarga pasien biasanya diminta ikut mendonorkan darah sesuai golongan darah yang dibutuhkan. Meski demikian, PMI tidak sepenuhnya mengharapkan donor darah dari keluarga pasien. Pendonor darah sukarela yang telah terdata di unit donor darah tetap menjadi sumber utama dalam menjaga ketersediaan stok darah.
5: Nah, biasanya yang kalau stoknya kurang seperti ini, terus ada permintaan, Pak, kami minta keluarga juga yang donor darah. Tapi kami tidak berharap penuh kepada keluarga, karena keluarga kan sudah pusing dengan pasien yang sakit gitu kan, Pak, mengurus pasien. Jadi kami tuh berusaha menghubungi kembali pendonor darah sukarela kami yang terdata di unit donor darah ini, yang sudah waktunya kami WA, minta tolong untuk datang, dan alhamdulillah pada datang sih, Pak.
4: Ia menambahkan, kebutuhan darah pasien selama ini turut terbantu melalui partisipasi keluarga pasien maupun pendonor sukarela. Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan ketersediaan darah tetap terjaga sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan. Beralih ke berita lain, pemerintah Kabupaten Nunukan menilai pelaksanaan Work From Anywhere, WFH, berjalan efektif. Evaluasi dilakukan setelah kebijakan tersebut diterapkan sesuai instruksi pemerintah pusat.
7: Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menerapkan Work From Anywhere pada sejumlah perangkat daerah. Kebijakan itu dijalankan dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
8: Untuk alhamdulillah untuk hasil evaluasi kami selama pelaksanaan WFA yang telah kita terapkan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, bahwa ya memang Pemda Nunukan sudah melakukan selama ini dan hasil evaluasinya berjalan cukup bagus dan cukup efektif dalam pelaksanaannya.
7: Penerapan WFA dilakukan dengan pengaturan khusus pada sejumlah jabatan. Pejabat struktural dan unit pelayanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Sementara itu, pegawai jabatan pengawas dan pelaksana menerapkan sistem kerja bergiliran. Kebijakan tersebut diberlakukan setiap hari Jumat selama masa penerapan WFA.
8: Dan insya Allah, ya kita sudah melaksanakan instruksi itu sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa untuk semua kepala perangkat daerah tetap wajib masuk. Kemudian untuk eselon 2, eselon 3 wajib masuk, termasuk yang pelayanan langsung kepada masyarakat.
7: Pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus mengevaluasi pelaksanaan WFA secara berkala. Sistem kerja bergiliran ditetapkan untuk menjaga efektivitas kerja organisasi.
8: Nah, untuk jabatan-jabatan di bawahnya seperti jabatan pengawas dan pelaksana itu kita berikan sip-sipan atau bergantian untuk masuk kerja dengan sistem WFA ini. Jadi setiap hari Jumat kita terapkan itu, dan alhamdulillah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan maksimal.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: SMA Negeri 2 Nunukan Selatan menerima siswa baru tahun ajaran 2026-2027 sebanyak ratusan orang. Sistem penerimaan murid baru SMA Negeri 2 Nunukan Selatan tanggal pelaksanaan 18 hingga 24 Juni 2026 mendatang dengan 4 rombongan belajar atau rombel. Kepala SMA Negeri 2 Nunukan Untung Sugianto mengatakan, sistem penerimaan murid baru ini berdasarkan juknis dan juklak yang sudah diterima, seperti jalur prestasi, ada jalur afirmasi atau penerimaan yang dikhususkan keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kemudian jalur zonasi atau domisili dan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Pendaftaran tersebut akan dibagi berdasarkan jalur yang sudah ada.
9: Nanti kuotanya itu pembagian itu sesuai dengan ini, masing-masing itu sudah kita tentukan berapa yang ada jalur afirmasi berapa, jalur mutasi berapa. Sebetulnya yang umum sekarang kan jalur zonasi itu masih diterapkan di situ.
10: Berapa siswa yang akan diterima dan juga rombelnya?
9: Ada empat rombel.
6: Ia menyebutkan jika penerimaan siswa baru SMA Negeri 2 Nunukan Selatan sebanyak 104 orang. Jumlah tersebut tidak terlalu banyak dikarenakan ruang kelasnya juga hanya 4 ruang. Apalagi baru 4 kali meluluskan siswa-siswinya.
9: Sudah 4 kali menuluskan ini. Ya, alhamdulillah sudah. Ya, masih baru kategori masih baru nukan ini. Ya, yang mau sekolah ke sini ya mudah-mudahan saja ibaratnya ya. Kami dari SMA Negeri 2 Nukan Selatan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya anak-anak yang terutama yang berprestasi baik akademik, non akademik juga berprestasi dalam bidang apapun yang jelas welcome. Ya, bagi SMA Negeri 2 Nukan Selatan welcome dan mari kita sama-sama mengembangkan potensi itu di sekolah kami.
6: Sistem penerimaan murid baru SPMB bertujuan memastikan setiap muridnya memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat berdasarkan domisili dengan pendekatan rayon. Sistem ini juga mengakomodasi kebutuhan daerah serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas.

0: manfaat di Kelurahan Nundukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026.
1: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
2: Kalau ini, bantuan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami menyalurkan ke masyarakat.
3: Ada berapa banyak?
2: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
1: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung, khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
2: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami kualitaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
1: Karmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah melaksanakan tim pengawasan orang asing di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah menggelar tim pengawasan orang asing Timpora di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Pansiangan untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna mencegah pelanggaran. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan tim pengawasan orang asing Timpora bukan hanya sekedar formalitas, namun dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja imigrasi Nunukan. Rutin melaksanakan Timpora ini sebagai bentuk pencegahan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Nunukan.
4: Timpora kemarin itu bentuknya adalah rekonsiliasi atau koordinasi perihal apa yang isu-isu apa yang ada di sekitar Labang. Jadi hal tersebut yang akan menjadi mungkin bentuk operasi kita selanjutnya, apakah ini bentuk operasi gabungan atau operasi mandiri atau operasi intelijen agar kita dapat menanggulangi permasalahan itu atau bahkan kita menghindarkan permasalahan itu ada di wilayah kerja kita.
0: Ia berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat di lingkungan sendiri hingga ke instansi lain untuk saling mendukung dan saling memberikan informasi apabila ada gangguan dari warga negara asing ataupun bentuk pelanggaran. Karena bisa saja di luar sana banyak orang asing berada di sekitar kita, apalagi Kabupaten Nunukan sangat dekat dengan Malaysia.
4: Kita tidak sadari ada di sekitar kita karena kebetulan dengan wilayah Sabah dan karakteristik orangnya hampir serupa. Untuk saat ini PLBN Labang itu hanya menggunakan perlintasan menggunakan PLB. Pada dasarnya imigrasi Nunukan sudah siap dalam penerbitan ataupun dalam perlintasan paspor di Labang.
0: Ia juga menyampaikan jika imigrasi kelas 2 TPI Nunukan siap melayani pelintasan menggunakan dokumen paspor. Namun pihak Malaysia belum siap, sehingga petugas imigrasi di pos PLBN Labang belum dapat melayani dokumen paspor. Apabila Malaysia sudah siap, kapanpun imigrasi Nunukan juga sudah siap. Delita Reri melaporkan. Demikian Warta Sepekan kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Saatnya kita ikuti

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebep.

Baik, mendengar masih bersama kami tim Nundukan Siang menemani Anda. Halo, selamat siang untuk semuanya di program Pro Dangdut untuk hari ini. Hingga pukul 16 sore hari nanti kami ajak Anda berdangdut bersama ya. Di weekend Anda apa nih? Barangkali ada acara atau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu bersama teman-teman atau juga bersama keluarga tercinta ya. Atau di weekend ini tidak kemana-mana, sepertinya memang benar-benar menikmati waktu luang ya di rumah saja seperti itu ya, sambil dengarkan RRI pastinya. Wow. The best lah pokoknya ya. Terima kasih sebelumnya, dan saya kembali menyapa untuk pendengar RRI Nundukan yang berada di wilayah Nundukan dan sekitarnya, juga untuk yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Semuanya selamat siang, selamat bergoyang dangdut bersama kami. Boleh ya untuk di program Pro Dangdut saya ajak Anda bergabung berpartisipasi, silakan di 0811 5311945, atau juga untuk Anda ingin menyapa pendengar kita, say hello lah seperti itu

akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang.
1: Sementara

0: aku marah-marah, Mas. Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, Mas. Nanti aku matikan kerannya.
1: Terus, Mama.
2: Halo, Shay. Tahu kan ada gosip?
1: Iya.
0: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu. Itu airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh, Pak. Ih, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring. Oh, Pak.

0: dari miliknya Eri Susan dan kawan-kawan dengan kupu-kupu liar juga hadir di tengah ruang dengar kita bersama untuk di siang hari ini pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut ya, bergoyang bersama kami untuk di siang hari ini hingga pukul 16 sore hari nanti. Dan juga pendengar, silahkan untuk Anda, kami buka di interaktif ya, buka di line telepon juga langsung 0811531 1945. Boleh nih absen dari mana saja saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, yang berada di wilayah Nunukan dan sekitarnya, kemudian yang ada di luar Pulau Nunukan Sebatik dan juga Kerayan, juga boleh berkabar kepada kita untuk saat ini sedang ngapain ya, atau ada situasi dan kondisi yang ingin Anda kabarkan di Pro Dangdut juga boleh, silakan. Baik, saya langsung terima penelpon pertama kita untuk di Pro Dangdut. Ada siapa di sana? Langsung saja. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut Pro. Selamat siang.
0: Dangdut adalah kita bersama.
1: Oh, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Arif.
0: Arif
1: di Sungai Fatimah.
0: Arif di Sungai Fatimah. Wah, apa kabar nih? Untuk cuaca di sana aman?
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas ya, cerah. Sama berarti untuk di seputaran kantor RRI Nunukan. Berarti ini di rumah saja atau ada kegiatan outdoor nih, Arif?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah saja. Kurang mendukung ya kalau kegiatan di luar rumah karena panas begitu ya.
1: Iya, panas ya. Betul.
0: Panas betul. Oke, Arif, kita format mau dengar lagu dangdut apa dulu sebelum lanjut?
1: Ada lagunya anu, Ani Roma.
0: Ada dong. Oke. Kalau boleh tahu juga untuk di weekendnya nih, Bang Arif nih, ada kegiatan acara apa begitu? Ngumpul-ngumpul kah sama keluarga atau apa? Ya. Ada kegiatan atau ada acara apa nih di weekendnya?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oke, baiklah. Mau untuk siapa lagunya? Silahkan lanjut, Bang Arif.
1: Buat yang dengar RRI aja. Terus yang lagi nyiar nih.
0: Oke, kebagian saya. Ya. Makasih ya.
1: Terus ucapannya karena di sini lagi panas, selamat panas aja.
0: Oke, selamat berpanas-panasan aja. Tiga. Oke, itu aja Bang Arif.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebuah lagu dari miliknya Ani kita format ya. Terima kasih sebelumnya untuk Bang Arif yang saat ini ada di Sungai Fatimah, sudah bergabung bersama kita juga di lagunya Bang Haji Roma Irama dengan Ani. Ditunggu ya. Oke, selanjutnya untuk yang bergabung juga, silakan, masih kita tunggu partisipasi Anda. Lanjut, ada siapa di sana? Ini kita langsung terima. Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga, Bang, adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Iwan di Lumajang, Aceh.
0: Dari Aceh?
2: Iya.
0: Dengan siapa tadi?
2: Iwan.
0: Iwang kah Ciwang nih?
2: Iwan,
0: aduh, mohon maaf ya. Oke, Bang Iwan, apa kabar? Jauh ya?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Aceh, bagaimana cuaca di sana? Aman?
2: Waduh, cuacanya memang aman sih. Cerah, meriah, mencetar begitu.
0: Wah, sama nah. Ya? Sama menyala ya cuacanya untuk di siang hari ini begitu Bang Iwan.
2: Iya.
0: Tapi segala sesuatunya tetap
2: semua diberikan kesehatan.
0: Amin. Segala sesuatunya tetap kondusif ya dalam situasi kondusif ya. Juga ya, aman ya.
2: Aman terkendali.
0: Baik, satu lagu mau dengar lagu apa? Bang Iwan, silakan nih.
2: Lagu dari Aranarani.
0: Judul lagunya
2: Salam Rindu
0: Rana Rani ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan. Mau salam-salam untuk pendengar RRI Nunukan, silakan Bang Iwan.
2: Yang baru lewat siapa tadi?
0: Ada Bang Arif di Sungai Fatima di Nunukan.
2: Iya, salam kenal buat Bang Arif. Wah, buat semuanya salam kenal lah dari Iwan.
0: Okay.
2: Buat kakak juga selamat bertugas, salam sehat selalu.
0: Okay.
2: Diberikan panjang umur.
0: Amin,
2: dan
0: amin.
2: Bahagia.
0: Amin, ya Allah.
2: Saya kira demikian saja, Kak.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih
0: juga Bang Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk menelpon kita untuk di Prodangdut ya kali ini. Ada Bang Arif di Sungai Fatima di Nunukan, kemudian juga ada Bang Iwan dari Aceh Jauh. Pokoknya semuanya yang sudah dengarkan RRI Nunukan, terima kasih ya kebersamaannya di suasana siang hari ini, katanya di tempat mereka di Sungai Fatima, di Aceh juga sama cetar membahana begitu ya. Sama ya, panas juga di ini, untuk cuacanya semakin cerah saja, semakin menyala saja, semoga bisa sedikitlah memberikan rasa nyaman, rasa sejuk kalau dengarkan lagu-lagu dangdut. Ada tidak yang setuju seperti itu ya, kalau dengarkan lagu dangdut yang tadinya panas jadi adem, kemudian yang bad mood, moodnya jadi mereda, baik ya, pelan-pelan baik. Atau ada lagi nih, kalau sepertinya lapar nih ya, dengar kan lagu dangdut bisa kenyang, bisa enggak tak seperti itu ya. Oke, apapun itu yang juga untuk siang hari ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, pokoknya dalam kurung lah ya, untuk lagu-lagu dangdut nih, kalau dengarkan lagu dangdut ini berpengaruh besar nih di hidupnya dia, atau juga barangkali memang suka lagu dangdut dari lahir. Wah, dari lahir dah tuh. Kita dengarkan langsung saja ya, dari miliknya Roma Irama dengan Ani. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Arif di Sungai Fatima, pokoknya doa yang terbaik lah ya, sehat selalu juga untuk Bang Iwan juga, lagunya ditunggu ya. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dengarkan RRI Nunukan di Pro Dangdut juga, untuk semuanya spesial aja, selamat siang dan tetaplah dengarkan RRI Nunukan.

Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dangdut adalah kita dari miliknya Tasya DA7 dengan teman jadi nyaman ya. Ada tidak nih yang seperti ini nih? Mulah kenal teman dulu ah ya, kan nanti sering waktu berjalan seperti itu kalau nyaman ya lanjut untuk jalan bersama, kalau tidak nyaman ya berteman teman baik saja ya. Tapi biasanya memang seperti itu ya, kalau sudah berteman pasti ada rasa nyaman, kalau nyambung juga. Wah, ini nih. Jangan curhat ya di siang bolong. Oke, terima kasih juga untuk yang saat ini sudah bergabung bersama kita di 08115311945 yang sudah miss call. Ayo buruan gabung ya, absen nih dari mana saja. Sedang dengarkan siaran RRI Nukan di program Prodangdut begitu. Dari mana ya, di sekitar Nunukan saja, atau saat ini Anda berada di Pulau Sebatik misalnya, atau di Krayan, atau juga saat ini Anda berada di Pulau Jawa nih, dengarkan RRI Nunukan di Prodangdut yang ada di Aceh juga seperti Bang Iwan tadi ya. Dan untuk yang berada di mana lagi ya, sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, kabari juga untuk siaran kami seperti apa, dapat Anda terima seperti itu ya. Harapan kami pastinya baik, jelas ya siarannya tanpa ada gangguan. Oke, baik, dan pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu demi lagu kita dengarkan bersama, boleh ya untuk di sela-sela acara kami. Kami ajak Anda untuk bergabung langsung di via telepon, kemudian yang ingin gabung di WhatsApp, SMS juga boleh. 08115311945. Yang kebetulan sore hari ini barangkali ada acara nih, acara di weekendnya. Semoga semuanya berjalan lancar. Kemudian yang tidak punya acara kemana-mana nih karena di weekend, besok insya Allah akan memulai lagi aktivitas rutinnya, pekerjaannya seperti itu ya, di rumah saja, atau juga lagi santai saja seperti itu. Apapun itu ya, semoga untuk hari ini di weekendnya benar-benar dilewati dengan nyaman, dengan penuh bahagia pastinya ya. Oke, kembali lagu dangdut kita akan dengarkan bersama dari miliknya Cici Paramida dan kawan-kawan. Ternyata apa? Ini dia, kita dengarkan.

0: di sini. Kamu nggak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nggak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku nggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali.

0: Untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Nunukan.

Okay, Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore kembali untuk yang baru saja bergabung ya, untuk di sore hari ini santai bersama RRI Nunukan sambil goyang goyang dangdut dong di lagu-lagu dangdut pastinya. Untuk yang lagi di roda empatnya, dengarkan RRI Nunukan juga. Halo semuanya ya. Selamat bergoyang jempolnya, jempol tangan, jempol kakinya juga ikut goyang nih kalau dengarkan lagu dangdut. Ah, masa iya ya. Oke, dan yang saat ini juga sedang dengarkan siaran RRI Nunukan sambil beraktivitas atau juga lanjutkan pekerjaan yang juga tetap asik saja, tetap semangat karena ditemani sama RRI Nunukan di program Pro Dangdut. Oke, baik pendengar, masih dengan deretan lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda yang sudah disiapkan oleh music director kami untuk hari ini, khususnya untuk di program Pro Dangdut.

celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

Baik, Anda masih mendengarkan siaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, waktu juga yang mengantarkan kita untuk di menit terakhir, wah, untuk di program Pro Dangdut edisi hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026. Baik, pendengar, kami akhiri di program Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung mendengarkan siaran kami sedari tadi juga ya, dengan tim Nunukan Siang yang bertugas. Terima kasih yang sudah mengabarkan kepada kita juga untuk situasi kondisi di tempat tinggalnya saat ini juga, terima kasih ya. Oke, pendengar, kami akhiri di program Pro Dangdut. Saya sekaligus mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung aktif di RRI Nunukan, tepatnya di program 1. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore ini yang bertugas. Saya Wina mewakili tim Nunukan Siang yang bertugas pamit. Selamat siang untuk Anda, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Sio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau mager.
1: Ayo.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Selamat sore mendengar, kembali masih bersama kami di Indonesian Sore hari ini dengan cuaca yang begitu cerah ya. Hari ini luar biasa, sepanjang hari ini sangat cerah sehingga Anda yang akan menikmati waktu liburnya dengan senyaman mungkin. Ada yang mungkin baru pulang dari tempat wisata yang ada di wilayah Nunukan, Sebatik atau di mana saja hari ini di Krayan ya. Juga yang belum kembali, masih di tempat wisata, masih menikmati waktu santai karena baru beranjak sore ya saat ini. Jadi masih terik-teriknya, pastinya masih asik nih di pantai-pantai. Juga yang lagi di rumah atau di perkebunan, menikmati saat-saat liburan ini dengan keluarga. Ada yang masih mancing juga. Oke, semangat mancingnya ya. Mudah-mudahan rezeki hari ini banyak yang Anda dapatkan. Apapun yang Anda lakukan hari ini, semoga berbuah manis. Dan juga nanti pendengar, beragam informasi sore hadir untuk menemani Anda di hari Minggu ini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Pendengar selanjutnya, beragam informasi sore hari ini untuk Anda. Kali ini terkait dengan warga Krayan menanti perbaikan jalan darat antar kecamatan yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa tanah ini berubah menjadi lumpur setelah diguyur hujan dalam beberapa waktu terakhir. Akibatnya, pendengar, mobilitas warga dan juga aktivitas ekonomi di kawasan tersebut juga terdampak. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan bahwa dua orang operator alat berat asal Krayan Selatan sebelumnya dipanggil ke Malino untuk membawa alat berat tersebut menuju Krayan. Selain medan yang berat, perjalanan alat berat juga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Dan menurutnya, jalur darat Malino-Krayan ini memiliki sejumlah titik yang rawan terhambat saat musim penghujan. Dan ia menambahkan bahwa saat curah hujan tinggi, sungai Krayan yang berada di sepanjang jalur Malino-Krayan ini sering meluap. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat perjalanan alat berat, tetapi juga aktivitas transportasi masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

0: Saatnya kentongan.
1: Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

pendengar, kembali lagi kita masih dengan beragam informasi sore hari ini. Suasana sore ini pastinya sangat menyenangkan Anda karena Anda bisa melakukan beragam pekerjaan atau kegiatan, apalagi cuaca yang begitu cerahnya. Semoga saja segala kegiatan Anda berjalan baik ya. Yang siap-siap mau jalan-jalan sore sama keluarga juga pas banget sore ini. Dan sembari Anda melakukan berbagai kegiatan tersebut, saya juga kembali menghadirkan informasi kali ini terkait dengan Pemkab Nunukan siap menindaklanjuti kebijakan WFA apabila kembali diperpanjang pemerintah pusat. Sikap tersebut disampaikan menyusul wacana perpanjangan WFA dalam 2 bulan ke depan. Pemerintah pusat sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan kebijakan WFA. Pemerintah Kabupaten Nunukan masih menunggu instruksi resmi terkait dengan kebijakan tersebut. Hal ini disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin. Pemerintah daerah menegaskan pelaksanaan kebijakan harus mengacu pada aturan pemerintah pusat. Langkah lanjutan akan ditetapkan setelah adanya keputusan resmi. Kesiapan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Pelayanan publik juga diharapkan tetap berjalan optimal ya apabila WFA ini kembali diterapkan. Dan hingga kini belum ada instruksi resmi terkait dengan perpanjangan WFA bagi pemerintah daerah. Pemkab Nunukan juga memastikan tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Sore hari ini. Informasi selanjutnya, pendengar, terkait dengan kompetisi debat pelajar bergengsi tingkat SMA Sederajat ini mempertemukan berbagai tim terbaik dari seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Perwakilan SMA Negeri 1 Sebatik mampu tampil memukau dalam dan juga menyisihkan para pesaing tangguh mereka sejak babak penyisihan. Keberhasilan luar biasa ini dikonfirmasi langsung oleh pihak panitia penyelenggara setelah penilaian dewan juri selesai. Ajang debat tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Seluruh peserta ditantang untuk menyampaikan argumen kritis dan solutif terkait dengan berbagai isu sosial politik terkini. Kemenangan ini membawa kebanggaan besar bagi seluruh civitas akademika SMA Negeri 1 Sebatik yang terus memberikan dukungan. Dan pihak sekolah berharap prestasi non-akademik ini dapat memotivasi siswa lain untuk berani berkompetisi di tingkat daerah. Tim SMA Negeri 1 Sebatik meraih juara pertama dengan poin 763, disusul SMA Negeri 1 Nunukan sebagai juara kedua dengan poin 747. Sementara itu, posisi juara ketiga ditempati oleh tim dari Madrasah Aliyah Al-Ansari Nunukan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

Pasar Rakyat Perbatasan atau lebih dikenal dengan sebutan Paras Perbatasan adalah pasar rakyat berkonsep modern pertama di Provinsi Kalimantan Utara. Paras Perbatasan juga menjadi proyek percontohan. Dan yang paling uniknya lagi, pasar rakyat ini dibangun tidak menggunakan

Pendengar RRI Nunukan, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan sore hari ini. Dan saya akan hadirkan religi sore. Kita akan dengarkan lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

4 sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali, dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah Shallallahu.

Sedaya pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 197 dengan Qori Aisyah Nur Ramadhani.

0: dakwah tamah.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah yang dipandang sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Masjidil Haram juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan sholat. Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Kedua masjid ini merupakan masjid suci utama bagi umat Muslim. Masjidil Haram dibangun pada zaman pra-Islam yang mampu menampung 900 ribu hingga 4 juta jamaah saat musim haji. Imam besar di Masjidil Haram adalah Syaikh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu, dan Syaikh Suraib. Sedangkan muadzin besar dan paling senior di Masjidil Haram adalah Ali Ahmed Mullah, yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam, termasuk pada media internasional.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua."

Selamat malam pendengar RRI Nunukan. Kembali lagi menyapa Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami, baik itu di FM 96,3 MHz untuk di wilayah Nunukan, juga di wilayah Sebati, Semenggari, Stawo, Malaysia, Kalabakan ya, di FM 91,5 MHz, dan juga di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati kebersamaannya dengan keluarga, teman-teman, atau lagi baru pulang kerja, atau juga mungkin baru selesai berolahraga ya. Oke, malam hari ini kembali juga nanti beragam informasi kita bakal hadirkan hingga pukul 20 nanti ya, dengan ragam informasi untuk Anda. Dan kali ini informasi terkait dengan sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut, pendengar, disalurkan melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perumbulok bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan bahwa seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan. Sementara itu, Perumbulok juga menerapkan sistem antar langsung, khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Nah, langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan. Dan penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang

0: keseharian dari mungkin masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Iya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan

0: setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, Badan Arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbisulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbisulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbisulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pirana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

pendengar RRI Nunukan, demikian beragam informasi telah kami hadirkan temani Anda dari sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya, dan selanjutnya tepat pukul 20 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera, tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu, usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak, adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa, dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan mendengar menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya sorenya diingat, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the...
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kapal latihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nira Puliti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Ulis Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro3 Jakarta. Kali ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusti Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal,

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.

0: online. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20:47 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang viral timnas Iran cium Al-Quran sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Momen pemain timnas Iran mencium Al-Quran sebelum keberangkatan menuju Piala Dunia 2026 viral di jagat media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan sejumlah pemain melakukan gestur emosional mencium Al-Quran menjelang perjalanan ke Meksiko. Foto dan video yang beredar luas melalui media sosial menarik perhatian publik internasional. Rekaman itu juga menunjukkan para pemain saling berpelukan dengan rekan setim. Momen tersebut terjadi saat skuad tim Melli meninggalkan kamp pelatihan di Antalya, Turki. Para pemain singa-singa Persia julukan lain Iran bersiap melanjutkan persiapan akhir sebelum tampil pada Piala Dunia 2026. Aksi para pemain kemudian memunculkan beragam tanggapan dari publik berbagai negara. Sebagian pihak menilai tindakan tersebut sebagai ekspresi keyakinan pribadi menjelang turnamen. Di tengah perhatian terhadap video tersebut, Iran menghadapi kendala administratif menjelang turnamen. Sejumlah pejabat federasi dilaporkan masih menunggu penerbitan visa Amerika Serikat. Media internasional melaporkan Iran akhirnya memindahkan basis latihan dari Arizona menuju Meksiko. Tim tersebut kini menjadikan Tijuana sebagai pusat persiapan menjelang pertandingan grup. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, menjelaskan kondisi persiapan tim menjelang keberangkatan menuju Meksiko. Para pemain siap bertanding. Iran sebelumnya merencanakan Tucson, Arizona sebagai lokasi pemusatan latihan utama tim. Federasi kemudian melakukan penyesuaian setelah muncul persoalan terkait visa delegasi. Sejauh ini, federasi telah berkomunikasi dengan FIFA mengenai persoalan tersebut. Timnas asuhan Amer Galenoisi kini melanjutkan persiapan di Tijuana, Meksiko menjelang turnamen. Rombongan tim dilaporkan berangkat dari Antalya menuju Meksiko pada akhir pekan. Iran akan menjalani dua pertandingan awal fase grup di Inglewood, California. Iran dijadwalkan akan menghadapi Selandia Baru pada 16 Juni dan menghadapi Belgia pada 22 Juni 2026. Setelah menyelesaikan dua pertandingan tersebut, Iran akan bertolak menuju Seattle, Washington. Timnas Iran dijadwalkan menghadapi Mesir pada tanggal 27 Juni 2026. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang sepak bola Piala Dunia yang dalam waktu dekat akan segera berjalan. Jangan kemana-mana, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Avenger Shift, Dear God, kemudian menyusul Best Jam Hujan Tanpa Awan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan Sandiwara Mini Radio dengan judul Penantian. Selamat mendengarkan.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya. Baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan, ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak!
1: Sudahlah, Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh, foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain, tetangga kita, yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun 1 rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam. Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, Pak Oja.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Sindrom Baby Blues atau Baby Blues Syndrome adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom Baby Blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki.

0: laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sikak Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
1: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga dijanji, berjatuh berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
0: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah Tung Urut Linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
1: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. Kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau peti mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Nah, mereka langsung sebut, belis kami sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
2: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Ya. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita orang bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita berada di segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Kita sudah mempersiapkan lagu-lagu pop Indonesia yang tentu akan membawa kenangan-kenangan kita masa lalu. Sebuah kenangan yang tidak pernah terlupakan dan sebuah kenangan yang akan menjadi sebuah kekuatan untuk kita bagaimana bisa persiapkan masa depan yang lebih baik, lebih ceria, yang tentu bermuara pada kesejahteraan kehidupan kita dalam rumah tangga. Dan buat para pendengar dimanapun Anda berada yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan, 8 kelurahan dan 232 desa. Apa kabar semuanya? Malam ini saya bersama Bung Adi Kolin akan menemani Anda terus di Lagu Pop Indonesia. Lagu Pop Indonesia ini sudah kita pilih dengan baik berdasarkan urutan deretan dengan lagu-lagu, lirik-liriknya yang akan membawa kembali kita ke masa lalu. Ketika kita mendengarkan suara-suaranya, musik-musiknya dan alunan lagunya, tanpa terasa ingatan kita akan terbawa kembali ke masa-masa lalu itu. Masa-masa lalu yang begitu indah tidak akan pernah terulang kembali, namun akan menjadi sebuah pengalaman yang cukup kuat untuk membangun sebuah hati yang pernah hancur. Dua hati menjadi satu, akhirnya terbelah menjadi dua dan terpisah karena sebuah jarak. Namun kali ini melalui Ruang Rindu bersama saya Rosdi Mursalin dan Bung Adi Kolin akan menjadikan jarak itu menjadi dekat melalui Radio Republik Indonesia Nunukan malam ini, tepatnya edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 yang bertepatan dengan pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Dua lagu pembuka tadi sudah mengawali kita di Ruang Rindu kali ini. Ada Raja Seribu Bulan dan Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Dan kembali kami hadirkan lagu yang cukup legendaris adalah Antara Benci dan Rindu, Endang Estorina. Ada apa antara benci dan rindu? Dia benci tapi rindu, dia rindu tapi dibenci. Ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa diungkapkan dalam hati, hanya diungkapkan dengan gerakan badan, hanya diungkapkan dengan kata-kata isyarat. Namun ketika mulut akan berbicara dengan sebuah kata-kata, maka mulut itu seakan-akan tergembok, tak bisa terbuka karena kuncinya hilang tanpa jejak. Seperti apa? Antara Benci dan Rindu yang dipopulerkan oleh Endang Estoriana. Yuk sama-sama kita dengarkan. Setelah itu akan muncul juga menyusul Every Woman in the World yang dipopulerkan pada tahun 80-an. Lagu ini juga cukup menyentuh hati, sebuah kisah yang sulit untuk dilupakan. Lagu Woman in the World ini mengisahkan seseorang laki-laki yang mempunyai pujaan hati tersebut yang sudah dipendam kurang lebih ada 8 tahun hingga 10 tahun. Namun ternyata perempuan yang selama ini ia cintai ternyata sudah memiliki pujaan hati yang lain yang menyebabkan hatinya hancur berkeping-keping. Namun dia tidak pernah patah hati, dia tidak pernah surut dan dia tidak pernah menyerah. Akhirnya dia kembali mencari pujaan hatinya yang memang pada di zamannya cukup sulit, tapi ketika saat hatinya sudah mulai lelah dan ingin mengatakan berhenti untuk mencari cinta sejatinya, saat itulah cinta sejatinya muncul, mulai dari gumpalan es-es embun-embun muncul seorang bidadari yang tak pernah dibayangkan. Maka ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Langsung saja kita dengarkan Antara Benci dan Rindu. Ini dia.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu?
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolout Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oh ya, mendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan di dunia bola. Harry Kane cetak gol, Inggris kalahkan Selandia Baru 1-0. Gol ke-79 Harry Kane untuk Inggris membawa Three Lions meraih kemenangan persahabatan 1-0 atas Selandia Baru di Florida Minggu 7 Juni 2026. Hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan All Whites lawan tim Eropa menjadi 17 pertandingan. Inggris tampil dominan di 20 menit pertama. Ollie Watkins melepaskan tendangan rendah melebar sebelum Kane melihat tendangan spekulatif di tepis Max Crombie. Matteo Garbett melepaskan tendangan melengkung yang diselamatkan Jordan Pickford untuk membahayakan kawan Inggris. Kane sempat gagal dari jarak dekat sebelum akhirnya menyundul bola ke pojok bawah hasil umpan tarik Jens Spiek di masa tambahan waktu babak pertama. Thomas Tuchel membuat 11 perubahan saat jeda, termasuk debut internasional Rio Ngomoha 17 tahun dan caps pertama Ivan Toni dalam 12 bulan, dan Brun hampir menggandakan keunggulan dengan sundulan keras di tiang gawang dari jarak 8 yard di menit ke-49. Inggris terpaksa puas dengan kemenangan 1 gol setelah Jude Bellingham melepaskan tembakan melambung dari posisi menjanjikan di kotak penalti. Selanjutnya Tuchel mengalihkan perhatian ke pertandingan pemanasan terakhir Piala Dunia melawan Costa Rica. Selandia Baru yang menempat di peringkat 85 dunia akan terdorong oleh penampilan mereka yang jauh lebih baik. Inggris mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan di Florida. Crombie tampil apik dengan beberapa penyelamatan penting sebelum kebobolan. Sementara Kane terus menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak serangan Inggris. Para pemain muda Inggris mendapat kesempatan berharga tampil di laga persahabatan ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi terkait tentang Harry Kane cetak gol, Inggris kalahkan Selandia Baru 1-0. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu, Benci Tapi Rindu

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: 96,3
1: Pro 1 Nunukan.
2: Baik, berdengar hari manapun Anda berada, gelombang protes bayangi pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko. Seperti apa informasinya? Mari sama-sama kita simak. Gelaran Piala Dunia 2026 di Meksiko dibayangi aksi protes besar yang dilakukan ribuan kuru dalam beberapa hari terakhir. Para demonstran bahkan mengancam akan terus menggelar aksi selama turnamen berlangsung jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah. Melansir dari The Guardian, aksi tersebut terjadi di pusat kota Meksiko City pada Selasa 2 Juni 2026 waktu setempat. Guru-guru yang tergabung dalam Serikat Independen Meksiko, yaitu NCTE, mereka turun ke jalan dan memblokade sejumlah ruas utama di ibu kota. Mereka juga merobohkan manekin raksasa berbentuk pemain sepak bola yang dipasang sebagai bagian daripada promosi Piala Dunia. Manekin tersebut kemudian dibakar bersama sejumlah bola sepak sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Para demonstran menuntut kenaikan gaji dan pencabutan aturan pensiunan yang dinilai merugikan pekerja. Hingga kini negosiasi dengan pemerintah belum menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung hanya beberapa hari sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia digelar di Meksiko. Situasi itu memunculkan kekhawatiran terhadap kesiapan negara tuan rumah dalam menyelenggarakan ajang olahraga terbesar di dunia tersebut. Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat setelah bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terjadi sehari sebelumnya. Guru-guru yang bergerak menuju kawasan Zocalo dilaporkan dibubarkan oleh polisi anti huru-hara. Pemimpin serikat menyebut sedikitnya 5 orang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Namun otoritas Meksiko City membantah tuduhan penggunaan peluru karet maupun gas air mata saat menghalau massa. Pada aksi lanjutan yang digelar pada demonstran berkumpul di depan Kementerian Dalam Negeri untuk mengecam tindakan aparat. Mereka meneriakkan slogan, jika tidak ada solusi bola tidak akan bergulir, sebagai peringatan kepada pemerintah menjelang Piala Dunia. Dampak aksi protes juga dirasakan pemerintah pusat kota Meksiko. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum bahkan harus menggelar pertemuan secara daring dengan pejabat tinggi Spanyol. Hal ini dilakukan setelah akses menuju kawasan Zocalo dan Istana Nasional diblokade demonstran. Meski demikian, Sheinbaum menegaskan bahwa pemerintah masih membuka ruang dialog dengan para guru. Ia mengaku tidak semua tuntutan dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran negara. Para guru menilai perundingan yang berlangsung selama ini belum menunjukkan hasil nyata. Mereka menegaskan aksi protes akan terus berlanjut hingga pemerintah memberikan solusi yang konkret. Gelombang demonstrasi juga mulai memicu kekhawatiran di lapangan. Pelaku usaha yang berharap Piala Dunia dapat mendatangkan keuntungan ekonomi, kehadiran tenda-tenda demonstran dan penutupan sejumlah jalan tersebut berdampak terhadap aktivitas bisnis di kawasan pusat kota. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada lagu Billy Perry, Love Skin, sebenarnya. Kemudian menyusul, Bicaralah Kasih. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab,

0: 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Pro 1 Nunukan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Ini dia negara-negara mana saja kak yang sudah ada hadir. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengamanan dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Albiesta kini menghiasi setiap sudut hotel yang menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar pada pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung mulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nantinya. Nah, mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali berhasil tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni melalui bendera internasional. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Itu dia pendengar. Piala Dunia menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta sebanyak 1.104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan dengarkan sebuah renungan yang cukup penting kali ini.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan Kanal Inspirasi.
1: Kuis tentang hidup. Hidup tak selamanya berjalan mulus. Perlu batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kita waspada. Perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Perlu pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Perlu air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati. Perlu menerima dicela supaya kita tahu cara menghargai. Perlu senyum dan tawa supaya kita bisa bersyukur. Dan perlu orang lain supaya tahu kita tidak sendiri. Jika ada masalah, jangan menggerutu, marah dan mengeluh. Selesaikan dengan sabar, bersyukur dan tersenyum. Teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Saat tak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang sempurna adalah yang tak terlihat, namun bisa dirasakan jauh di relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup itu singkat, saudaraku, singkat. Lepaskan mereka yang menyakitimu. Sayangi mereka yang peduli padamu. Berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu. Bertemanlah dengan semua orang, tapi bergaullah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar. Karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Thank you.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini kembali menjumpai Anda bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik, untuk di edisi siar hari ini di hari Senin 8 Juni 2026. Kami awali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi di mana sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an. Kemudian juga akan ada lagu-lagu bernuansa Islami serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Anfal ayat 65 sampai dengan selesai yang akan dilantunkan Korina Dia Nur Fatima. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Tahukah Anda adab-adab tatkala menguap? Adab-adab ketika menguap adalah menahan mulut semaksimal mungkin agar tidak terbuka. Jika tidak mampu menahan mulut agar tidak terbuka, tutuplah dengan tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah dengan meletakkan atau menutupkan tangannya ke mulutnya, karena sesungguhnya setan bisa masuk bila tidak ditutup." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jangan sampai mengeluarkan suara "hah" atau yang semisalnya. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semaksimal mungkin dan janganlah bersuara 'hah'." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.

0: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman tausiah untuk di pagi hari ini dengan sebuah judul Menjadi Manusia yang Bermanfaat bersama Ustadz Haji Darsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, Allah yang senantiasa menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaharui iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji ketika kita mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah menambahkan nikmat itu kepada kita, nikmat yang membawa berkah di dalam hidup kita. Tapi ingat juga, ketika kita tidak mau bersyukur, kita tidak mampu bersyukur, kita lalai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Tapi kalau kamu tidak pandai mensyukurinya, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Nah, tentu kita bagi orang yang beriman tidak mau menjadi orang yang merugi. Kita tidak mau menjadi orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena ketidakmampuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk terus meningkatkan iman ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Ya, mudah-mudahan juga kita termasuk daripada pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, di dalam menjalankan ajaran agama Islam sebagaimana apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia terkadang mengukur keberhasilan kita melalui apa yang kita capai. Misalnya saja mungkin kita mendapatkan jabatan yang tinggi, kita mendapatkan harta yang banyak, kita harta yang kita dapatkan, nah, kita merasa bahwa hal itu adalah menjadi keberhasilan bagi kita. Itu tentu tidak salah, saudaraku sekalian. Akan tetapi ada hal yang terpenting yang harus kita ingat dan harus kita jalankan, bahwa kita harus pikir bahwa sampai di mana kemanfaatan kita terhadap sesama manusia. Dalam artian sampai di mana kita ini sebagai manusia bermanfaat kepada orang lain. Ya, ini ada nilai manfaat yang harus kita berikan kepada orang lain. Artinya menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di dalam pembahasan ini saya ingin membahas keterkaitan sampai di mana kemanfaatan kita terhadap manusia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, khairun nasi anfa'ahu linnas, yang artinya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, hidup manusia ini, kita hidup di dunia ini harus memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu

bekali dengan nafsu. Ya, sama dengan binatang. Kalau binatang itu dia selalu bersalah, ya wajar juga, karena memang binatang itu hanya dibekali dengan nafsu, tidak ada akal. Nah, kita ini manusia dibekali dua-duanya, yaitu ada nafsu, kemudian ada akal. Manakala kita bisa memanfaatkan akal kita dengan sebaik-baiknya, maka kitalah menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan mulia daripada malaikat. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita hanya mengandalkan hawa nafsu kita, maka sesungguhnya derajat kita itu jauh lebih rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nilai manfaat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu. Bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang bermanfaat diri sendiri? Artinya bermanfaat untuk diri sendiri adalah melakukan suatu kebaikan-kebaikan, berusaha menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini berusaha menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena sesungguhnya ketaatan itulah, kalau kita berusaha untuk selalu melakukan ketaatan itu kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan itu menjadi perintah kita sebagai seorang muslim. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan beragama Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk selalu bertakwa, selalu menjadi orang-orang yang baik, selalu orang menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam hal kebaikan. Nah, inilah memulai daripada kita diri sendiri. Ya, kembalikan diri kita sendiri untuk selalu melakukan satu hal kebaikan. Nah, terkadang juga kita memang merasa malas, merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Maka singkirkanlah semua itu, karena memang sesungguhnya ada godaan-godaan yang mungkin datang dari godaan syaitan lah, yang mungkin kita membuat diri kita untuk malas untuk berbuat baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa menyucikan dirinya, dan sungguh merugilah orang yang senantiasa mengotori dirinya, di dalam surah Asy-Syams ayat ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Bahwa sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Artinya ketika kita selalu berbuat baik, selalu menanamkan nilai ketaatan kepada diri kita sendiri, maka kita menjadi orang yang beruntung. Ketika menjadikan diri kita menjadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat kita menjaga salat kita. Nah, ini akan menguntungkan di dalam diri kita, akan mendatangkan ketenangan di dalam diri kita. Artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ketenangan di dalam jiwa kita, mensucikan orang yang senantiasa selalu mensucikan dirinya, maka dia akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwanya. Nah, misalnya mulai dari sholat kita, menjalankan sholat kita dengan baik, menjalankan sholat itu dengan sempurna. Nah, dengan melalui sholat ini bisa saja kita berpengaruh kepada hal-hal yang lain. Misalnya ya, masa kita sholat masih selalu berbuat maksiat. Misalnya, masa kita sholat masih berbohong, masa kita sholat masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah saudara sekalian, artinya bermanfaat kepada orang lain, artinya harus dimulai dari diri sendiri. Ketika kita mampu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, maka akan tentunya berpengaruh kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah perkataan yang disampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hisablah diri kalian sebelum menghisab diri. Sebilang Allah menghisab diri kita. Nah, kita selalu mengintrospeksi

diri kita, mengevaluasi diri kita. Apa sih yang kita sudah lakukan? Bagaimana dengan ketaatan saya? Bagaimana dengan ibadah-ibadah saya? Tentu kita harus kembalikan diri kita, selalu bertanya kepada diri kita. Artinya selalu menghisab diri kita, bagaimana dengan apa yang kita lakukan selama ini? Bagaimana dengan ibadah kita selama ini? Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan? Sudahkah kita bertaubat dengan kehilapan-kehilapan kita, atau kita malah terjerumus dengan dosa-dosa yang kita selama ini lakukan. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nilai manfaat yang mungkin kita bisa lakukan yaitu bermanfaat kepada keluarga. Nah, ini saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat kepada keluarga. Nah, ini sangat penting juga. Artinya setelah berusaha kita memperbaiki diri kita, maka kebaikan itu harus dirasakan oleh orang terdekat kita, minimal adalah keluarga kita. Nah, minimal daripada keluarga kita, dan tentu kita ya sebagai misalnya kepala rumah tangga ada tanggung jawab yang harus kita ambang, dan ini menjadikan amanah bagi kita untuk bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Bahkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini amanah Allah, amanah yang Allah sampaikan kepada kita. Artinya keluarga itu adalah amanah yang disampaikan kepada kita, merupakan tanggung jawab kita. Dan bahkan Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga keluarga kita dari api neraka. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, hai manusia, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Nah, kita menjaga diri kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita menjaga diri kita ini bukan menjadi ahli neraka. Nah, ya pertama tadi kita harus selalu berusaha menjadi orang yang baik, selalu memperbaiki sikap kita, selalu memperbaiki perkataan kita dari diri kita sendiri, menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya, misalnya tadi itu ya menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian ini juga menjadi bagaimana akan bisa berpengaruh di dalam orang-orang terdekat kita. Artinya ayat ini juga menekankan kepada kita bahwa ya keluarga itu bukan hanya sekadar kembali ya, hanya sekadar pulang untuk beristirahat, akan tetapi ada amanah yang harus mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi mereka. Nah, ini banyak harus ada amanah dan harus ada sesuatu manfaat dan kebaikan bagi mereka. Nah, tentu kita lihat ya saudara sekalian, ya begitu banyak orang yang mungkin kita lihat di luar ya, tampak begitu baik sama orang lain, akan tetapi justru di dalam keluarganya itu ya ada jarak. Ya, ada orang yang begitu baik di luar, mungkin sama teman-temannya dan lain sebagainya. Akan tetapi di sisi lain, mereka tidak bisa memberikan kehangatan di dalam keluarganya. Nah, banyak orang yang begitu santun di luar misalnya. Akan tetapi justru di tengah masyarakat, di tengah keluarganya, yaitu ya, ya dia sedikit memberikan rasa kelembutan. Nah, ini banyak orang yang begitu. Ya, di luar begitu santun sama teman-temannya, sama koleganya, sama teman-temannya, sahabat. Akan tetapi di sisi lain ya, ada kekurangannya. Di keluarganya dia tidak memberikan suatu kehangatan. Dia justru tidak ada kehangatan yang dirasakan oleh keluarganya. Dan juga begitu misalnya ada orang yang di luar begitu lembut sekali. Akan tetapi dia tidak bisa menjaga misalnya lisannya sama keluarganya dan lain sebagainya. Nah, saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita memperbaiki diri kita juga kebaikan itu harus dirasakan oleh keluarga kita. Bagaimana kita menjaga keharmonisan di dalam keluarga kita? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan contoh yang baik bagaimana di dalam membina keluarga, bagaimana dalam keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa khairukum
li ahlihi, artinya khairukum khairukum li ahlihi, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini Allah Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi keluarga yang baik. Misalnya kita sebagai kepala keluarga memberikan contoh keteladanan yang baik kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Nah ini saudara sekalian yang harus kita ingat. Artinya jangan sampai kita menjadi di luar kita begitu bagus, akan tetapi nah kita di sisi lain keluarga kita tidak bisa memberikan kebaikan, kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nah saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang selanjutnya setelah kita bisa menerapkan kebaikan di dalam diri kita, kemanfaatan di dalam diri kita, dan tentu kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh keluarga kita, dan selanjutnya ya bermanfaat kepada orang lain, kepada orang banyak ya, lingkungan kita ya. Setelah kita menjadi bermanfaat kepada orang lain, misalnya dengan bisa pekah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan kita, kita menjadi pelopor kebaikan di dalam lingkungan kita, kita menjadi orang yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan di dalam lingkungan kita, keberadaan kita senantiasa selalu dirindukan oleh lingkungan kita, misalnya masyarakat kita. Kita mungkin bisa menerbarkan kebaikan-kebaikan ketika kita tidak ada, orang lain mencari kita, mana si A, mana si B. Ya, artinya dengan ketidakhadiran kita akan membuat orang kehilangan gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini justru kehadiran kita menjadi duri di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan masyarakat kita. Bukannya seperti itu, maka saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, artinya memberikan selalu nasihat-nasihat yang baik, ya mengajak kepada seseorang untuk berbuat baik, ya mengajak kepada seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya misalnya mengajak sholat dan sebagainya, ya artinya selalu berbuat baik, bertolong-menolong lah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam surah Al-Maidah ya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan. Kita selalu memberikan nasihat kepada orang lain ya, bahkan di dalam sebuah ayat ya, di dalam sebuah ayat ya, di dalam surah-surah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasabil haq wa tawasabil sabar, artinya kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat kebaikan dan berikan nasihat di dalam kesabaran. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah diri kita orang yang selalu bermanfaat, selalu menjadi orang yang bermanfaat di dalam sekitaran lingkungan kita. Kita tidak ada misalnya ya, kita dicari karena mungkin kita selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, kita selalu memberikan kebaikan-kebaikan yang baik, berguna di dalam lingkungan kita. Jangan berbuat onar, jangan selalu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Justru kita menjadi orang yang istilahnya ya selalu membuat keonaran, selalu membuat hal-hal yang tidak baik di dalam lingkungan kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketiga manfaat ini kita bisa manfaatkan. Minimal kita selalu bermanfaat kepada diri kita, bermanfaat kepada lingkungan terkecil kita yaitu keluarga kita, dan juga kita bermanfaat kepada orang lain, minimalnya kepada lingkungan sekitar kita, menjadi pelopor-pelopor kebaikan, menjadi orang-orang yang selalu memberikan inspiratif yang baik, memberikan contoh yang terbaik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi keteladanan bagi kita, telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Kini kita mengikutilah apa yang menjadi contoh yang telah diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kita uswah di dalam lingkungan kita. Nah, saudara sekalian, ya mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi kita di pagi hari ini, memulai hari ini
memulai pagi hari ini, kegiatan kita hari ini, menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat kepada diri kita sendiri dengan selalu menerapkan kebaikan-kebaikan, selalu berbuat baik, dan selalu berpositive thinking dengan kegiatan-kegiatan kita dari diri kita. Kemudian kita bermanfaat kepada keluarga kita, menjadi mendatangkan keharmonisan di dalam lingkungan terkecil kita, itu keluarga kita, dan menjadi orang yang bermanfaat kepada lingkungan kita. Ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat lagi kita ikuti Warta Nunukan Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Operator dari selatan ini dipanggil ke sana katanya untuk bawa alat itu ke...
2: Kalau ini, bantuan ini langsung dari pusat menghasilkan perusahaan kami disalurkan ke masyarakat.
3: Ada berapa banyak?
2: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat.
4: Sari Berita. Perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui. Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi edisi Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Wina Dewi, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar, informasi dalam Warta Nunukan Pagi hari ini kita awali dengan informasi terkait perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
5: Warga Krayan menanti perbaikan jalan darat antar kecamatan yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa tanah, kini berubah menjadi lumpur setelah diguyur hujan dalam beberapa waktu terakhir. Akibatnya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut juga terdampak. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan dua orang operator alat berat asal Krayan Selatan telah dipanggil ke Malinau untuk membawa alat berat tersebut menuju Krayan.
1: Kita dapat informasi memang ada dua orang operator dari selatan ini dipanggil ke sana katanya untuk bawa alat itu ke dari Malinau ke Krayan.
5: Selain medan yang berat, perjalanan alat berat juga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Menurutnya, jalur darat Malinau-Krayan memiliki sejumlah titik yang rawan terhambat saat musim penghujan.
1: Mungkin satu minggu yang lalu kah, itu sudah alatnya bergerak. Ya, mungkin ya sekitar dua minggu lah, atau ya perjalanannya kan ya agak beda dengan alat yang lain kan.
5: Ia menambahkan saat curah hujan tinggi, sungai Krayan yang berada di sepanjang jalur Malinau Krayan sering meluap. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat perjalanan alat berat, tetapi juga aktivitas transportasi masyarakat yang melintasi jalur tersebut. Salma Amin melaporkan.
4: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
6: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
2: Kalau ini, bantuan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami disalurkan ke masyarakat.
3: Ada berapa banyak?
2: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
6: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung, khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
2: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami kualitaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
6: Carmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan siap menindaklanjuti kebijakan WFA apabila kembali diperpanjang pemerintah pusat. Sikap tersebut disampaikan menyusul wacana perpanjangan WFA dalam 2 bulan ke depan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
3: Pemerintah pusat sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan kebijakan Work From Anywhere atau WFA. Pemerintah Kabupaten Nunukan masih menunggu instruksi resmi terkait kebijakan tersebut. Hal ini disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
7: Kemudian terkait dengan adanya arahan untuk penambahan WFA ini, yang pada prinsipnya kita pemerintah daerah Kabupaten Nunukan selalu menunggu apapun instruksi, arahan atau perintah dari pemerintah.
3: Pemerintah daerah menegaskan pelaksanaan kebijakan harus mengacu pada aturan pemerintah pusat. Langkah lanjutan akan ditetapkan setelah adanya keputusan resmi. Setiap perangkat daerah menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Pelayanan publik juga diharapkan tetap berjalan optimal apabila WFA kembali diterapkan.
7: Insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Nunukan akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
3: Hingga kini belum ada instruksi resmi terkait perpanjangan WFA bagi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan tetap mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
4: Yayasan Ibnu Sina Nunukan melepas siswa TK Angkatan ke-24 dengan pentas seni keahlian menghafal surah Al-Quran. Muslimin melaporkan.
8: Yayasan Ibnu Sina Kabupaten Nunukan kembali mengukuhkan komitmen dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter mulia melalui gerakan pentas seni yang penuh khidmat. Pihak yayasan secara resmi melepas siswa-siswi angkatan ke-24 untuk tahun ajaran 2025-2026. Agenda pelepasan tersebut menjadi ajang perpisahan tahunan dan menjadi panggung pembuktian atas hasil dedikasi panjang lembaga Ibnu Sina. Ketua Yayasan Ibnu Sina Nunukan, Oji Raharjo, menyampaikan momentum tersebut adalah bukti dan kontribusi berkesinambungan yayasan kepada seluruh elemen masyarakat di wilayah perbatasan Nunukan, khususnya dalam lingkup pendidikan anak usia dini hingga jenjang pendidikan dasar. Hal unik sekaligus menyentuh yang membedakan pentas seni dari pagelaran pada umumnya, di mana fokus utama penampilan para siswa tidak hanya dititikberatkan pada aspek ketangkasan gerak atau estetika seni visual, tetapi pencapaian religius dan spiritual anak. Suasana haru juga terlihat pada acara tersebut ketika salah seorang siswa berdiri di depan panggung utama dengan suara yang jernih melantunkan ayat suci Al-Quran sekaligus menyampaikan untaian kata dalam salam perpisahan di hadapan para guru dan orang tua. Oji Raharjo berharap rangkaian acara pelepasan tersebut dapat memperluas siar positif di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bukti pola pembinaan di lingkungan Ibnu Sina dirancang secara terukur demi mewujudkan visi besar membentuk karakter anak yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, tetapi juga berkarakter kuat pada nilai-nilai Islami.
9: Kita telah melepas di angkatan ke-24 ya, tahun ajaran 2025-26, dan tentunya dengan kita lihat dalam pentas seni tadi ada penampilan anak-anak, hanya bukan dari segi ketangkasan seni tapi dari segi capaian prestasi hafalan surat. Dan di depan kita ini kita lihat ada seorang anak yang menampilkan dengan membaca ya, beri salam perpisahan. Ini mungkin menjadi salah satu rasa syukur kami juga.
8: Pesan mendalam juga dititipkan secara khusus kepada para wali murid yang hadir mendampingi putra-putri mereka. Fase perkembangan anak berjalan dengan sangat cepat dan dinamis, sehingga memerlukan perhatian serta perencanaan yang matang dari lingkungan keluarga. Oji Raharjo juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kurikulum pendidikan agar karakter yang telah terbentuk tidak terputus. Pihak yayasan membuka ruang kelas seluas-luasnya bagi para orang tua untuk melanjutkan estafet pembinaan tersebut di tingkat selanjutnya. Mimin Muslimin melaporkan.
4: 3 siswa SMA Negeri 1 Sebatik berhasil menyabet juara pertama kompetisi debat pelajar demokrasi se-Kabupaten Nunukan. Prestasi gemilang ini diraih oleh Syahrini Ramadhani, Nur Asyikin, dan Muhammad Jionando pada babak final. Laporan Ferry Herdiansah.
3: Kompetisi debat belajar bergengsi tingkat SMA sederajat ini mempertemukan berbagai tim terbaik dari seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Perwakilan SMA Negeri 1 Sebatik mampu tampil memukau dan menyisihkan para pesaing tangguh mereka sejak babak penyisihan. Keberhasilan luar biasa ini dikonfirmasi langsung oleh pihak panitia penyelenggara setelah penilaian dewan juri selesai.
10: Oke, jadi dari pertama kami melakukan seleksi itu kami sebenarnya juga merupakan tidak terlalu pengalaman dalam debat ini, namun kami optimis saja kalau kami bisa karena kami juga berterima kasih kepada kakak-kakak yang telah membantu kami.
3: Ajang debat tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Seluruh peserta ditantang untuk menyampaikan argumentasi kritis dan solutif terkait berbagai isu sosial politik terkini. Kemenangan ini membawa kebanggaan besar bagi seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Sebatik yang terus memberikan dukungan. Pihak sekolah berharap prestasi non-akademik ini dapat memotivasi siswa lain untuk berani berkompetisi di tingkat daerah.
10: Sampai detik ini pun kami tidak percaya kalau kami masih dapat juara karena ya sebenarnya awal kami tahu kami itu masih pemula, tapi alhamdulillah kami mendapatkannya.
3: Tim SMA Negeri 1 Sebatik meraih juara pertama dengan poin 763, disusul SMA Negeri 1 Nunukan sebagai juara kedua dengan poin 747. Sementara itu, posisi juara ketiga ditempati oleh tim dari Madrasah Aliyah Al-Ansari Nunukan.
11: Ferry Herdiansah melaporkan.
4: Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi kompetisi debat pelajar demokrasi yang digelar Bawaslu Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini disebut sebagai yang pertama dan satu-satunya di Kalimantan Utara untuk tingkat pelajar SMA sederajat. Kembali Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kompetisi debat pelajar demokrasi sekabupaten Nunukan. Ia menilai kegiatan ini penting untuk mencegah buta politik di kalangan generasi muda. Arming juga menyoroti fakta bahwa hampir 60% pemilih dalam pemilu Indonesia berasal dari kalangan anak muda.
12: Yang pertama saya pengen mengapresiasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Nunukan yang berani melaksanakan kegiatan ini. Memang untuk menumbuhkan para kaum muda kita untuk sama-sama tidak buta politik, apalagi di Indonesia kita tidak lupa bahwa hampir kurang lebih 60% pemilu ini rata-rata anak muda, dan menentukan arah bangsa ini ada di anak muda. Ini penting.
3: Data menunjukkan dominasi pemilih muda dalam setiap pergelaran pemilu di Indonesia menjadi alasan mendesak pentingnya pendidikan politik sejak dini. Anak muda dinilai bukan sekedar pemilih, melainkan penentu arah kebijakan dan masa depan bangsa. Arming juga menegaskan bahwa fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan tidak hanya menjadi tugas mahasiswa, tetapi juga pelajar tingkat SMA. Forum debat seperti ini dinilai efektif membentuk kesadaran politik yang kritis dan bertanggung jawab sejak usia sekolah.
12: Harapan saya lembaga-lembaga yang ada seperti KPU, Bawaslu, bahkan penyelenggara-penyelenggara negara, DPR maupun pemerintah harus mendorong kegiatan-kegiatan keanak mudaan untuk mereka bisa tampil, mengetahui politik secara mendalam, pemerintah secara mendalam, sebagai fungsi kontrol bukan hanya mahasiswa, dari pelajar ini sangat penting, itu harapan kita.
3: Kompetisi debat pelajar demokrasi ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh daerah lain di Kalimantan Utara. Bawaslu Nunukan dinilai telah membuka jalan bagi tumbuhnya generasi muda yang melek politik dan siap menjadi agen demokrasi.
11: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. SMA Negeri 2 Nunukan Selatan menerima siswa baru tahun ajaran 2026-2027 sebanyak ratusan orang. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
13: Sistem penerimaan murid baru SMA Negeri 2 Nunukan Selatan tanggal pelaksanaan 18 hingga 24 Juni 2026 mendatang dengan 4 rombongan belajar atau rombal. Kepala SMA Negeri 2 Nunukan Untung Sugianto mengatakan, sistem penerimaan murid baru ini berdasarkan juknis dan juklak yang sudah diterima, seperti jalur prestasi, ada jalur afirmasi atau penerimaan yang dikhususkan keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kemudian jalur zonasi atau domisili dan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Pendaftaran tersebut akan dibagi berdasarkan jalur yang sudah ada.
14: nanti kuotanya itu pembagian itu sesuai dengan ini, masing-masing itu sudah kita tentukan berapa yang ada jalur-jalur afirmasi berapa, jalur mutasi berapa. Sebetulnya yang umum sekarang kan jalur zonasi itu ya, zonasi itu masih kita terapkan di situ.
15: Berapa siswa yang akan diterima dan juga rombelnya?
14: Rombelnya ada 4, ada 4 rombel.
13: Ia menyebutkan jika penerimaan siswa baru SMA Negeri 2 Nunukan Selatan sebanyak 104 orang. Jumlah tersebut tidak terlalu banyak dikarenakan ruang kelasnya juga hanya 4 ruang. Apalagi baru 4 kali meluluskan siswa-siswinya.
14: Sudah 4 kali meluluskan ini. Ya, alhamdulillah sudah. Ya, masih baru kategorinya, masih baru Nunukan ini. Ya, yang mau sekolah ke sini ya mudah-mudahan saja ibaratnya ya. Kami dari SMA Negeri 2 Nunukan Selatan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya anak-anak yang terutama yang berprestasi baik akademik, non-akademik juga berprestasi dalam bidang apapun yang jelas welcome. Ya, bagi SMA Negeri 2 Nunukan Selatan welcome, dan mari kita sama-sama mengembangkan potensi itu di sekolah kami.
13: Sistem penerimaan murid baru SPMB bertujuan memastikan setiap muridnya memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat berdasarkan domisili dengan pendekatan rayon. Sistem ini juga mengakomodasi kebutuhan daerah serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas. Delita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Perputaran ekonomi masyarakat di Krayan hingga saat ini masih terkendala akibat akses jalan darat yang sulit dilalui. Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS atau WhatsApp di 0811531145. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Mas 1 di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi, kami kembali ajak Anda untuk update informasi di program Nunukan Pagi ini. Kami hadirkan ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya untuk terus memperbarui informasi kita pendengar untuk hari ini di edisi siar hari Senin 8 Juni 2026. Kita meneruskan ya untuk di minggu kedua di bulan ke-6 di tahun 2026 dengan semangat di hari Seninnya untuk kembali beraktivitas ya, untuk kembali mengerjakan segala suatu pekerjaan yang tertunda atau juga barangkali baru memulai pekerjaan-pekerjaan tersebut. Semoga semuanya hari ini diberikan kelancaran dan juga selesai sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Baik pendengar, untuk di program Nunukan Pagi di mana kami ajak Anda untuk update informasi, kami awali informasi nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ini barangkali bisa menjadi referensi untuk Anda yang rencana mau ke negeri jiran Tawau Malaysia atau juga barangkali lanjut Singapura, seperti itu ya. Jadi referensi untuk tukaran dolar Singapura dan ringgit rupiah, dari rupiah misalnya Anda ingin beli ringgit Malaysia atau juga dari rupiah Anda ingin beli dolar Singapura. Kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini. Nunukan Pagi Ini. Pendengar, dolar Singapura pagi hari ini beli di kisaran Rp14.038, kemudian untuk jual Rp14.058. Waduh, ini naik lagi nih ya untuk beli dolar Singapura dari rupiah. Kemudian kita lihat untuk ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.462 per satu ringgit, jual di kisaran Rp4.482 per satu ringgit. Kami ajak Anda kembali update informasi harga emas untuk yang barangkali mau investasi emas ya. 1 gram itu di kisaran harga Rp2.515.439, naik Rp2.441 per gramnya untuk harga hari ini baru saja. Kami hadirkan informasi, update informasi terkait nilai tukar mata uang asing dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia serta harga emas ya dari situs kursdolar.com.
1: Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini walaupun bentuknya telah berubah.

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, update informasi lainnya untuk Anda. Kali ini informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juni ya. Kami hadirkan untuk Anda dan silakan pendengar bila mana ada informasi-informasi juga yang ingin Anda kabarkan. Misalnya Anda ingin menyampaikan seperti apa nih saat ini situasi dan kondisi di tempat tinggal Anda. Ada informasi menarik apa yang ingin Anda kabarkan kepada kami, mengedukasi, menginspirasi juga boleh ya, di sambungan 0811-5311-945. Kami hadirkan informasi terkait sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juni, di antaranya peringatan Hari Laut Sedunia. Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day juga diperingati di tanggal 8 Juni, yang mana peringatan ini merupakan momen penting untuk mengingatkan pentingnya melindungi sumber daya laut agar bisa terus digunakan secara berkelanjutan. Pendengar, dikutip melalui laman resmi PBB, Hari Laut pertama kali dideklarasikan pada tanggal 8 Juni di tahun 1992 di Rio de Janeiro pada Forum Global. Deklarasi ini terinspirasi dari acara yang diselenggarakan oleh Ocean Institute of Canada, yakni Oceans Day at Global Forum The Blue Planet. Sementara itu, peringatan Hari Laut telah diperluas dan diperdalam. Hal tersebut karena telah mempengaruhi berbagai keprihatinan yang diungkapkan pada tahun 2008 oleh Sekretaris Jenderal PBB, termasuk implementasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Ruang Maritim, Pelayaran Internasional, Keamanan Maritim, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan, Keanekaragaman Hayati Laut, Lingkungan Laut, hingga Pembangunan Berkelanjutan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, informasi sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juni. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, masih informasi seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juni. Berikut peringatan Hari Boneka, di mana Hari Boneka yang juga diperingati setiap tanggal 8 Juni. Dikutip dari laman resmi National Today, Hari Boneka ini diciptakan untuk merayakan kontribusi yang diberikan boneka pada perkembangan anak-anak, dan ini menjadi salah satu mainan yang paling dicintai setelah kemunculannya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa boneka sebenarnya adalah mainan tertua. Mainan yang satu ini awalnya terbuat dari tanah liat, kemudian juga ada boneka dari batu, kayu, tulang, kulit, ya, gading juga, kemudian lilin, dan bahan mentah lainnya. Selain boneka yang terbuat dari bahan kokoh, ada juga boneka kain yang ini dibuat secara tradisional dari sisa-sisa bahan. Sama seperti anak-anak zaman sekarang, anak-anak Romawi, Yunani, dan Mesir juga mendandani boneka mereka dengan pakaian dan perhiasan sesuai dengan tren mode terkini. Pertama kali yang dibuat pada tahun 1959. Boneka Barbie terus menikmati statusnya sebagai salah satu mainan anak-anak yang paling dicintai sepanjang masa. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Ini barangkali juga ada yang bingung ya, mau hadiahkan apa untuk anak perempuan tercintanya. Nah, ini bisa menjadi referensi Anda. Boneka, barangkali suka dengan yang warna terang-terang ya, warna pink atau warna yang kalem seperti itu, bisa menjadi pilihan Anda. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah, kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas, belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Saudara pendengar, untuk Anda di pagi hari ini masih ada dengarkan siaran kami di program Nunukan Pagi, ya, update informasi bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas. Baik, dan untuk selanjutnya pendengar, di mana kami ajak Anda untuk update informasi lainnya. Kami ajak Anda untuk update informasi cuaca, ya. Kita akan ketahui bersama seperti apa perkiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, mendengar di ujung telepon kami sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Ray. Halo. Halo, selamat pagi Mas Raihan.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Baik. Baik, apa kabar hari ini Mas Ray?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan, seperti apa untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan, sedangkan pada siang hari cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada sore hari cuaca diperkirakan kembali berawan, sedangkan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori tenang, dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk laporan perakiraan cuaca hari ini, Mas Rehan. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pendengar, untuk Anda silahkan bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya. Anda silahkan tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih saat ini Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Kami akhiri di program Nunukan Pagi edisi hari ini di hari Senin 8 Juni 2026. Pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI. Dengar terus RRI Dudukan bersama kami yang bertugas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alamnya sangat banyak. Tinggal kita pandai mengelola, pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.